0: 5'9" brown eyes.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.

0: Always remember us this way. Baru aja mengudara terlintas di jam 7:15 waktu Indonesia Barat. Have a good morning untuk everyone. Dan kita lanjutin lagi yuk dengan lagu-lagu lainnya. Stay tune.
1: 90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

Perkawinan Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Roda FM, teman terbaik kamu, tetapi terus bersama dengan Anda, teman pro 2. Saatnya kita update informasi cuaca dari www.bmkg.co.id.

Guys, what do you expect about the weather for today? Teman Pro 2, kira-kira kalian mau expect kira-kira cuacanya kayak gimana hari ini? Ya, kayaknya cuacanya udah ketebak ya, beberapa hari terakhir ini emang kita kayak luar biasa panas banget teman Pro 2. Dan ya, itu dia memang lagi, kita lagi memasuki musim yang panas nih teman Pro 2. So that's why nanti juga kita bersama dengan Abang Rijal Science Fikri itu dari Forecaster Station Meteorologi Cutnya Din Agan Raya, itu nanti kita juga akan ngebahas tentang cuaca panas ekstrim waspada karhutla jam 8.30 nanti, at least sekitar sejam lagi nanti ya, kita akan ngobrol bersama dengan Bang Rijal Science Fikri. So make sure kalian tetap bersama dengan Pro DFM. Dan untuk sekarang kita update dulu informasi cuaca dari www.bmkg.go.id. untuk Aceh Barat malah diprediksi, kalian bilang tadi apa, bakal panas ya. Cuman di sini sih kabarnya kita Aceh Barat bakal hujan ringan. Aku nggak ngerti ini beneran atau enggak, tapi it's a good news. Kalau memang bisa sih hujan dulu ya, kayaknya seharian aja gitu loh. Kayaknya lumayan panas banget. Sampai beberapa orang tuh kayak drop dehidrasi gitu loh. Aku juga tahu nggak sih, ini bukan jorok ya. Tahu nggak sih cara ngecek dehidrasi itu kayak gimana? Pas kalian pipis, kalau misalnya pipisnya itu udah mulai agak kuning, nah itu kalian udah kurang air. Jadi make sure kalian selalu cukup-cukup air di saat cuaca yang seperti sekarang ini. Mungkin kalian gak merasa gerah karena bisa jadi mungkin kalian kerjanya kayak aku gini kan, di dalam ruangan gitu loh. Cuman sekali-kali aja mungkin nanti keluar motoran, atau mungkin kalian cari apa atau apalah segala macam. Tapi in and out ya, kita cuaca di luar kan gerah tuh, panas. Nah aku aja semalam itu agak begah loh teman berdua, agak benar-benar gak nyaman banget tidur karena lagi gak enak badan aja gitu. Maksudnya gak, kayak gak lepas gitu loh, kayak gak enak. Ternyata itu dia tadi dehidrasi. Jadi ya dari tadi aku berusaha untuk minum terus. Jadi minum air yang cukup teman Pro 2, apalagi cuaca seperti sekarang ini. Walaupun di Aceh Barat diprediksi hari ini hujan ringan 24-30 derajat Celcius untuk suhunya tetap panas, tapi nanti kita cek dulu deh beneran bakal hujan atau enggak. Tapi tadi aku baru dari luar ya, cerah-cerah aja sih. Cuman ya bisa jadi mungkin ada hujannya gitu nanti ya. Terus teman Pro 2, untuk Nagaraya, Nagaraya juga sama seperti Aceh Barat, Melabuh diprediksi hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas suhu yang sama juga 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Aceh Barat Daya juga hujan ringan diprediksi untuk hari ini, suhunya lebih dingin 22 sampai 29 derajat Celcius teman Pro 2. Terus juga untuk Aceh Jaya Calang ini juga diprediksi beda, ini berawan dengan intensitas 23 sampai 28 derajat Celcius. Terus kita ke Aceh Besar, berawan juga 24 sampai 31 derajat Celcius teman Pro 2. Terus juga untuk kota Banda Aceh hari ini, mana tahu teman Pro 2 ada yang mau ke Banda Aceh hari ini. Cuaca di Banda Aceh udaranya udara kabur, 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Sabang diprediksi berawan 26 sampai 29 derajat Celcius. Lok Semawe juga berawan 26 sampai 31 derajat Celcius di kota Lok Semawe. Kota Langsa diprediksi hujan ringan untuk hari ini 25 sampai 32 derajat Celcius teman Pro 2. Simelu Sinabang diprediksi untuk hari ini, Simelu Sinabang diprediksi hujan ringan dengan intensitas suhu 25 sampai 30 derajat Celcius teman Pro 2.

Tetap ya terus bersama dengan Anda, teman Pro 2, kita putarkan dulu ILM-ILM atau juga spot-spot yang mau lewat berikut ini. So please tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh, sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu ajak aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Prude FM mencinta tanpa arah dari Rizky Febian baru aja mengudara terlintas jam 8 lebih 20 menit di Indonesia Barat. Kita update dulu nih informasi berikut ini teman Prude dari www.dari.co.id. Ini ada informasi seputar peresmian berbagai fasilitas di rumah sakit oleh Bupati Aceh Barat teman Prude.

Tarmizi resmikan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cutnyadin, Teman Peradua. Berikut informasinya. Rumah Sakit Umum Daerah Cutnyadin Melabuh terus berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan meluncurkan berbagai aktivitas dan berbagai fasilitas kesehatan yang dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, meresmikan sejumlah fasilitas layanan kesehatan modern di Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabuh Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Nah, jadi berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di daerah Melabuh pastinya, Teman Produa. Dan juga fasilitas yang diresmikan meliputi gedung rawat inap, unit fasilitas hemodialisa atau pelayanan cuci darah HD, layanan radiologi berupa CT scan modern dan juga mamografi, oksigen sentral, serta penerapan sistem bentuk besuk pasien yang lebih tertib dan juga lebih nyaman, Teman Produa. Peresmian tersebut juga turut dihadiri jajaran tenaga medis, pejabat daerah, serta unsur terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SP mengatakan peningkatan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh Barat maupun wilayah pantai barat selatan Aceh. Ia juga berharap seluruh tenaga kesehatan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal serta memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat, Teman Produa. Roda FM, teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan menghubungi narasumber kita, Teman Produa. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Rijal Sains Fikri, ini dari forecaster Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Dengan tema kita cuaca panas ekstrim waspada karhutla jam 8.30 nanti. Kita putarkan dulu, ada lagu dari Sabrina dengan Tears buat kamu.

2 Malabo. RRI Malabo berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.

0: Prode FM teman terbaik kamu, itu dia tadi salah satu lagu dari BTS dengan Swim baru aja mengudara terlintas di jam 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Prode, saatnya kita ngobrol langsung nih bareng dengan Bang Rizal Senfikri dari Forecaster Stasiun Meteorologi Cutnyadin Nagan Raya. Untuk tema kita hari ini adalah cuaca panas ekstrim waspada karhutla. Nah, kayaknya kita udah terhubung cuma masih di mute nih sama Bang Rizal. Halo Bang Rizal, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Iya, gimana? Udah di tempat kerjanya atau lagi di mana nih Bang Rizal?
1: Alhamdulillah. Udah di kantor ini Bang.
0: Udah di kantor. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tadi begitu, Nanda kan pagi-pagi tadi udah update informasi cuaca nih Bang dari BMKG.
1: Iya.
0: Kabarnya sih Nagan Raya dan Melabuh katanya sih bakal ada hujan ringan. Cuman ya kita gak tahu nih, kita mau tanya sama Bang Rizal aja nih.
1: Oh, iya.
0: Kalau hari ini gimana ya prediksi cuacanya kira-kira kita Bang untuk seputaran Nagan Raya dan Melabuh Aceh Barat?
1: Oh, iya. Jadi yang udah di share tadi untuk terkait cuaca itu terlihat memang kalau untuk beberapa wilayah kayak di Calang dan Melabuh itu Calang Sukamakmur juga untuk malam itu terdapat potensi terjadinya hujan. Cuman untuk kondisi hujannya itu akhir-akhir ini untuk beberapa hari ini itu memang sering kali terjadinya itu di sekitaran gunung. Kita kan tahu kalau untuk wilayah Calang, Melabuh dan Sukamakmur kan untuk yang wilayah ke arah Aceh Tengah itu kan memang daerahnya sangat tinggi.
0: Nah, iya, jadi di situ ada curah hujannya gitu ya Bang ya.
1: Iya, hujannya terjadi di situ dan dan hujannya itu faktornya lokal alias untuk tidak meluas alias untuk beberapa daerah di daerah gunung seperti itu aja.
0: Oke. Bang Rizal sendiri udah berapa lama nih Bang kerja di Stasiun Meteorologi Cutnyadin Melabuh nih kalau boleh tahu biar lebih akrab aja nih sama teman Pro 2.
1: Alhamdulillah untuk saya sendiri sudah sekitar jalan ke tahun ketiga untuk di sini Bang, seperti itu.
0: Nah, luar biasa. Kalau aslinya dari mana nih Bang?
1: Aslinya saya dari Jawa Tengah Bang, seperti itu.
0: Okay. Lumayan jauh juga ya sampai ke Nagan Raya ya.
1: Iya Bang, cukup jauh.
0: Cukup jauh, okay deh. Bang Rizal, kalau untuk topik kita hari ini cuaca panas ekstrim waspada karhutla. Sebenarnya di Nagan Raya sama di Melabuh udah ada titik-titik karhutla gitu ya Bang ya?
1: Oh iya Bang, kalau untuk pantauan kami memang untuk beberapa daerah khususnya di Aceh bagian barat dan selatan ini ada beberapa titik memang yang sudah ada titik karhutla alias titik panas seperti itu Bang. Nah, salah satu contohnya itu kalau kami lihat di Aceh Barat itu ada di wilayah Kecamatan Bubon, khususnya di Woyla juga ada seperti itu Bang. Terus kalau untuk di Nagan Raya sendiri itu saya juga melihat untuk dari pantauan kami itu di sekitaran Darul Makmur seperti itu Bang. Nah, memang kan kalau kita lihat dari daerahnya memang di sekitaran pesisir ya gitu Bang ya. Memang kalau di pesisir kan kita lihat juga lah. Mungkin cuacanya juga cerah berawan seperti itu Bang. Nah mungkin memang tapi hujannya tetap terjadi, ada kemungkinan terjadi juga. Tapi faktornya juga lokal dan memang sering kali terjadinya malah hujannya itu di gunung seperti itu. Itu Bang.
0: Seperti itu. Memang kayaknya kita sekarang lagi struggling dengan cuaca yang tidak menentu ya Bang ya. Bahkan sekarang kayaknya beberapa waktu ini kita panasnya tuh lumayan panas gitu Bang. Kalau menurut Bang Rizal sendiri dan juga data yang ada itu kita tembus berapa derajat sih Bang? Kalau untuk yang lagi kayak panas-panasnya banget gitu?
1: Iya Bang, kalau untuk pantauan kami itu terakhir itu suhu bisa paling tinggi ya untuk beberapa hari sebelumnya itu ada sampai 33,6 atau 0,8 seperti itu Bang. Itu memang cukup panas ya, seperti kayak kita udah ngerasakan lah ya.
0: Luar biasa memang ya.
1: Iya,
0: luar biasa Bang teman Pro 2. Kita merasa banget kalau misalnya sekarang mulai dari jam 9 atau jam, ya mulai dari jam 9 ke atas aja itu udah suhunya luar biasa teman Pro 2 panasnya gitu loh. Walaupun mungkin pagi itu masih 30, 29 derajat tapi luar biasa panasnya. Malam ya Bang ya, ngap banget kalau malam ya.
1: juga itu,
0: Pak. Luar biasa. Jadi struggling. Hati-hati aja nih teman Pro 2, jangan sampai nanti kekurangan air kita jadi dehidrasi, terus juga menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya juga untuk kita ya gitu ya, Bang ya. Tapi alhamdulillah ya, teman-teman di forecaster di stasiun meteorologi semuanya pada sehat, alhamdulillah ya. Abang sehat juga nih, aman ya.
1: Alhamdulillah, Bang. Ya mungkin karena ini aja.
0: Karena apa?
1: Ya.
0: Iya, makanya.
1: Okay, memang deh, harus memang rentan dehidrasi sih memang.
0: Kalau iya,
1: lagi panas kayak gini kan, Bang ya.
0: Makanya kalau misalnya lagi gak perlu-perlu banget aktivitas di luar rumah, lagi terik-terik matahari, kayaknya stay cool di dalam aja gitu ya, Bang ya.
1: Nah, benar, Bang.
0: Terima kasih banyak nih untuk Bang Rijal Sains Fikri, teman Pro 2. Kita udah ngobrol tentang cuaca panas ekstrim waspada karhutla. Ini Bang Rijal ini adalah forecaster dari stasiun meteorologi Cutnya di Nagan Raya. Bang Rijal, sampai ketemu di lain waktu. Thank you udah gabung sama kita untuk pagi ini.
1: Siapa?
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya, oke. Okay. Teman Pro 2, kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu kita yang lainnya. Salah satu lagu berikut ini bakal aku play buat kamu, teman Pro 2. Ada Beauty and the Beats dari Justin Bieber dan juga Nicki Minaj. Terus juga ada Cha-Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars. So, ini bukan lagu-lagu asik aku putar buat kamu pagi-pagi biar tambah semangat. So, here we go.

Here we go teman Pro 2, itu dia tadi salah satu lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, baru aja mengudara terlintas di jam 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM, dan untuk kamu juga yang sedang menyaksikan acara ini juga lewat TikToknya aku, Lubis Bengkel. Selamat pagi, semuanya semangat terus dengan segudang aktivitasnya. Even though kita tadi udah ngobrol ya bersama dengan Bang Rizal dari Forecaster Meteorologi Cunya Din Nagandraya, memang hari ini tuh diprediksi cuacanya ada hujan ringan, cuma itu di sebagian tempat kayak di daerah tertinggi, daerah pegunungan dan lain-lain. Cuma kalau untuk kawasan kita sih masih sangat-sangat panas banget. So make sure kamu tetap sehat, rajin minum air putih teman Pro 2, dan pokoknya jangan bangger-bangger untuk bergerak ya. Selanjutnya kita akan coba puterin salah satu lagu dari Tila dengan Water teman Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in. Teman Prodo 2, sudah jam 8 lebih 46 menit. Itu Indonesia Barat. Aduh, gak sabar banget. Aku pengen pamit, ngantuk, pengen ngopi, pengen sarapan. Abis itu tidur, teman Prodo 2. Untuk kalian yang memang sedang beraktivitas, untuk hari ini selamat beraktivitas aja. Di hari Rabu ini, teman Prodo 2, semangat terus dengan segudang aktivitasnya. Jangan lupa untuk selalu berkunjung ke channel YouTube kami, teman Prodo 2, RRI underscore Melabo. Terus juga jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga Facebook, serta X RRI Pro 2 Melabo, teman Pro 2. RRI Pro 2 Melabo, oke? Okay? And for the next, I'm going to play for you guys, ada lagu berikut ini, salah satu lagu yang lumayan asik untuk didengar pagi ini, darinya Blackpink dengan Pink Venom buat kamu.

Thank you teman Pro 2 untuk informasi waktu ini. Udah saatnya aku step back, gak terasa ya dari jam 4 subuh tadi aku udah cuap-cuap untuk temani kamu. Sekarang saatnya aku mau pulang dulu dan alhamdulillah kayaknya aku besok libur deh. Jadi aku bener-bener bisa menikmati waktu libur ya. Pengen ke pantai juga besok, pengen makan yang enak, pengen tidur yang cukup. Oh my God. Nah untuk lagu penutup, tadi kan vibe-nya jangan vibe galau ya. Tadi vibe-nya tuh udah galau. Darinya Lyodra dengan Teganya Kau udah kita puterin. Jadi kita tutup itu dengan lagu yang harus gembira supaya vibe-nya aku keluar dari studio ini aku happy gitu gitu loh ya. Jadi semuanya aku tinggalin di sini yang galau-galau untuk kamu aja. Untuk teman Pro 2 yang lagi nonton TikTok aku aja nih yang galau-galau, kalian ambil aja ya, aku enggak mau ya. Kita puterin lagu dari Cat's Eye dengan Gabriel ya. Sekaligus aku pamit undur diri dari ruang simak kamu. Thank you banget. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagunya. Bye-bye.

90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia nih ya, yang nemenin teman Pro 2 nanti dari sekarang jam 9 sampai dengan nanti jam 14 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman Pro 2 tetap semangat dan pastinya harus tetap produktif ya, meskipun aktivitas kan lagi padet-padetnya karena ini masih di hari Rabu ya teman Pro 2. Nah, buat yang lagi di kampus, di sekolah, di kantor, di jalan, atau bahkan yang lagi rebahan santai nih, privilege banget ya. Tetap stay tune bareng Pro 2 RRI Melabo, karena hari ini edisi siar hari Rabu 3 Juni 2026. Saatnya kita isi pagi sampai siang kita ini dengan yang pastinya musik-musik yang seru dan juga informasi-informasi yang up to date. Dan tentunya nanti kita bakal ada obrolan-obrolan ringan yang dekat dan pastinya relate banget nih sama kehidupan kamu. Nah, seperti biasa ya teman Pro 2, hari ini Tia hadir menjadi teman ya, dan teman aktivitas teman Pro 2 dengan berbagai konten kreatif tentunya ya, update-update terkini. Dan jangan lupa juga untuk ikut berinteraksi nih bareng kita dari WA kita, dari WA Pro 2 nih teman Pro 2. Nanti dia bakalan bacain, atau kalau misalnya ada teman Pro 2 yang mau request-request juga boleh. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas-bahas lagi tentang informasi dan juga tentang cuaca pastinya ya, karena hari ini cerah banget ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi gak kerja ataupun lagi gak sekolah ya, cocok banget nih buat ngejemur gitu ya. Apalagi baju-baju sisa liburan yang mungkin belum unpacking ya, atau belum keluarin baju-baju kotor gitu ya. Sisa-sisa liburan ini bisa banget masih ada waktu buat kamu nyuci gitu ya, ataupun ngejemur karena cuaca hari ini cerah banget nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
0: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja. Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Bukama 3, Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah ngomong-ngomong teman Pro 2, tau gak sih hari ini itu tanggal 3 Juni itu diperingati hari sepeda sedunia nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, siapa nih yang hobi banget naik sepeda nih? Nah peringatan ini menjadi pengingat ya teman Pro 2, bahwa sepeda itu gak cuman alat buat transportasi nih, tapi juga gaya hidup sehat yang semakin hari semakin diminati oleh banyak kalangan ya teman Pro 2. Nah di tengah padatnya aktivitas pastinya ya, dan perkembangan teknologi, bersepeda itu menjadi salah satu cara sederhana nih untuk kita bisa menjaga kesehatan tubuh sekaligus mengurangi polusi nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kapan nih terakhir kali naik sepeda nih? Atau kamu berangkat tadi kerja ataupun kuliah ataupun ke sekolah itu ada yang naik sepeda nggak? Karena kan sekarang dengan perkembangan teknologi udah terlalu banyak ya sepeda-sepeda yang kayak sepeda listrik gitu ya. Jadi sepeda-sepeda konvensional ini untuk anak-anak udah jarang terlihat ya sekarang gitu. Oke teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas lagi ya perihal hari sepeda ini. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93.3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia di teman Pro 2. Dan kita masih ngebahas tentang hari sepeda sedunia nih teman Pro 2. Nah, tahu gak sih di berbagai negara ya, sepeda itu gak hanya digunain untuk olahraga atau rekreasi aja nih teman Pro 2, tapi udah jadi bagian dari budaya sehari-hari. Nah, bahkan ada kota-kota yang menyediakan jalur khusus sepeda yang lebih luas dan nyaman banget nih dibandingkan jalur berkendara bermotor nih. Nah, yang menarik lagi, tren bersepeda itu kini semakin digemari generasi muda. Jadi gak sedikit yang jadiin sepeda sebagai bagian dari gaya hidup. Mulai dari berburu sunrise ya, membuat konten-konten perjalanan, sampai menjelajahi tempat-tempat baru yang mungkin jarang dikunjungi nih. Jadi mereka lebih banyak bersepeda nih tahun berdua. Nah, fenomena lainnya, banyak orang yang ngaku dapat ide-ide kreatif nih saat sepedaan gitu. Jadi ketika mereka ngayuh santai sambil nikmatin suasana sekitar, apalagi kalau pagi hari ya sambil nikmati udara pagi, itu pikiran jadi lebih rileks sampai bisa memunculkan inspirasi-inspirasi baru. Jadi kalau misalnya kamu lagi mentok banget nih ya ngerjain tugas atau mentok banget nyari ide kerjaan, coba deh kamu bisa mulai sepedaan pelan-pelan, apalagi pagi-pagi itu ya nunggu matahari terbit dengan udara-udara yang masih sejuk, itu pastinya enak banget nih buat pikiran kamu rileks. Oke, di teman Pro 2 nanti dia bakalan bagi-bagi lagi informasi seputar sepedaan ataupun seputar informasi-informasi up to date, dan pastinya dia bakalan menghadirkan lagu-lagu yang seru pastinya ya untuk menemani si pagi hingga siang kamu nanti. Jadi tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga kembali ke Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, di sini Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi dalam 2 hari terakhir di Kabupaten Aceh Barat menghanguskan sekitar 13 hektar lahan di Kecamatan Bubon dan Johan Pahlawan. Selain merusak vegetasi, kebakaran tersebut juga menimbulkan kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat di sejumlah desa sekitar lokasi terdampak nih, Tom Pro 2. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus mengintensifkan upaya pemadaman guna mencegah meluasnya kebakaran. Jadi hingga hari Senin 1 Juni 2026 malam, sejumlah titik api masih terpantau aktif dan berpotensi menjalar ke area lahan lainnya nih. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB BPBD Aceh Barat, titik kebakaran pertama teridentifikasi pada hari Sabtu 30 Mei 2026 di Kampung Berawang dan Kampung Kota Padang Layung, Kecamatan Bubon. Sehari kemudian, BPBD kembali menerima laporan dari masyarakat terkait kebakaran lahan yang terjadi di Kampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, tahun 2. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Aceh Barat langsung melakukan verifikasi lapangan dan mengerahkan personel untuk penanganan darurat. Sebanyak 16 personel dari Mako BPBD dan 5 personel dari Pos Damkar Woyla diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemadaman serta pemutusan jalur rambatan api di sejumlah titik kebakaran. Nah, dalam operasi tersebut, petugas menggunakan 2 unit mesin pompa portable milik BPBD. Upaya pemadaman turut diperkuat oleh personel TNI dan Polres Aceh Barat yang mengoperasikan peralatan pemadam di lokasi berbeda untuk mempercepat pengendalian api nih, Tamu Pro 2. Jadi Tamu Pro 2, kita juga harus berhati-hati ya, karena kan sekarang sudah mulai mau memasuki musim kemarau, jadi kita juga harus bersiap ataupun jangan membuka lahan ataupun membakar sampah ya, karena itu mungkin bisa menjadi pemicu kebakaran nih, teman Pro 2. Karena yang dirugikan sebenarnya bukan cuma kita aja nih, tapi orang lain juga merasakan kerugiannya. Jadi kita harus tetap waspada dan juga berhati-hati dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin membahayakan ataupun aktivitas-aktivitas pembakaran nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, tapi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Mabo, karena Tia bakalan muterin lagu darinya Olivia Mars, Too Good to Be Bad.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: 93.3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih. Nah, hari ini Tia enggak sendiri nih ya. Tia ditemenin sama Tami. Halo Tami.
1: Halo Kak.
0: Halo. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Tami mungkin sampai jam 11 ya.
1: Iya. Nah, tengah jam ya.
0: Berhubung hari ini hari sepeda sedunia nih Tami ya.
1: Oh, baru tahu sih Kak.
0: Nah, hari ini tuh diperingati hari sepeda sedunia. Sekarang kan mungkin udah banyak orang yang mulai aktif lagi ya,
1: iya,
0: naik sepeda. Nah, kalau Tami sendiri nih hobi enggak naik sepeda?
1: Kurang sih Kak.
0: Kurang. Takut jatuh?
1: Bukan takut jatuh, capek ngedayung kali.
0: Karena kan kalau di Melabuh ini naik turun ya,
1: iya,
0: ada yang
1: betul.
0: Nanjak, ada turunan. Mm-hmm. Jadi pas nanjak itu effortnya luar biasa ya. Oke, ngomongin soal sepeda nih Ami ya. Pertama kali belajar naik sepeda tuh kapan?
1: Kalau gak salah dulu sih Kak, lama sih ya.
0: Kelas 6 SD. Tapi masih inget kan?
1: Masih ingat
0: belajar apa naik sepeda. Dulu ada kenangan-kenangan yang gak terlupakan gak waktu belajar naik sepeda?
1: Kenangan gak terlupakan gak itu dulu kenapa mau belajar naik sepeda? Karena kan mau pergi sekolah gitu ya. Biasanya jalan kaki, ngejarin teman-teman yang naik sepeda.
0: Jadi motivasi biar gak ketinggalan ya.
1: Karena yang lain pada naik sepeda, kita lari ngejarin mereka.
0: Kita udah ngos-ngosan, mereka udah sampai ujung ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Iya, emang dulu kayaknya zaman-zaman kita masih belum ada sepeda listrik gitu ya.
1: Betul.
0: Belum ada sepeda motor. Masih sepeda motor ada, tapi mungkin gak belum banyak.
1: Iya.
0: Jadi sepeda tuh masih ngetren banget ya zaman dulu kita masih sekolah SD. Itu masih banyak banget tuh kayak semua orang pada pergi naik sekolah tuh naik sepeda. Nah, tapi kayaknya Ami lihat sekarang zaman sekarang anak-anak udah kurang ya naik sepeda ya.
1: Paling waktu itu sejak COVID kalau enggak salah ya, kayak itu mulai COVID. banyak lagi
0: ya.
1: Mahal kan tuh harga sepeda.
0: Oh iya. Sekarang tapi kayaknya anak kecil lebih hobi sepeda listrik ya.
1: Iya, betul.
0: Itu meresahkan enggak sih?
1: Sangat meresahkan ya buat kita sebetulnya.
0: Meresahkan banget ya Tom Bro 2 karena apa ya, kita kadang mau jalan ya kita udah nyantai pelan, tiba-tiba mereka muncul gitu
1: muncul.
0: Tanpa
1: muncul
0: suara
1: orang, betul.
0: Gak ada suara, gak ada aba-aba, muncul
1: betul.
0: Aja gitu ya.
1: Kayaknya mereka bakal berhenti kalau habis apa baterainya mungkin.
0: Iya. Karena anak-anak sekarang ya kalau misalnya aku lihat nongkrong itu pride-nya di mereka punya sepeda listrik ya. Kayaknya kalau misalnya
1: ada geng gitu ya.
0: Enggak pakai sepeda listrik cupu gitu kayaknya.
1: Enggak
0: ditemenin gitu.
1: Kayaknya hadiah terbesar dari orang tua itu juga enggak sih
0: sepeda listrik ya. Kadang kan karena kan kita lihat apalagi kalau abis sholat Id ya. Kita lihat semua parkir sepeda listriknya anak-anak ya, bukan sepeda-sepeda biasa lagi. Iya, teman Pro 2. Tapi memang kalau misalnya teman Pro 2 punya saudara ataupun adik gitu yang pakai sepeda listrik itu benar-benar harus diperhatiin ya, karena kan mereka belum paham rambu-rambu, belum paham berkendara di jalan raya itu. Kalau misalnya tahu-tahu masuk ke jalan itu bahaya banget ya.
1: Betul.
0: Karena kan mereka belum bisa kontrol gasnya yang apa ya, kadang-kadang tahu-tahu cepet gitu ya.
1: Karena di sini bukan di daerah perumahan aja gitu yang menggunakan kan.
0: Semua,
1: hampir semua.
0: Gunain mau itu orang dewasa ataupun
1: betul.
0: Anak-anak. Tapi yang kita takutkan ini kalau orang dewasa kan mungkin bisa kontrol gasnya ya. Tapi kalau anak-anak kan kayak meluncur aja gitu ya.
1: Tiba-tiba nongol aja sih biasanya.
0: Apalagi kalau dari gang itu suka ngagetin banget ya. Jadi kalau kita keluar gang itu harus pelan-pelan banget ya, lihat benar-benar kanan-kiri. Ini aman gak ya? Tahu-tahu ada bocil lewat bawa sepeda listrik gitu ya.
1: Parah sih itu kalau itu memang.
0: Tapi kayaknya kita berharap ke depan mungkin lebih banyak lagi ya pakai sepeda-sepeda konvensional yang biasa gitu. Nggak apa-apa ya, kalau mau pakai sepeda listrik pun boleh sebenarnya, karena kan nggak capek ya, karena nge-goes itu lumayan ya.
1: Iya, lumayan Kak, lelahnya.
0: Lumayan lelahnya, tapi bakar kalori sih, benar. Jadi kita benar-benar harus mantau nih ya untuk adik-adik kita ataupun anak kita yang rutin pakai sepeda listrik itu benar-benar dijagain, dibatasin ya, harus sampai wilayah mana aja yang mungkin aman gitu teman Pro 2.
1: Karena enggak ada safety-nya juga ya, kayaknya enggak pakai helm kan, apalagi enggak ada surat izin
0: mengemudi. Benar, dan bonceng tiga kadang ya. Bonceng tiga, mereka mau pergi ngaji gitu atau mau pergi sekolah gitu, mereka bonceng tiga. Itu memang luar biasa sih. Jadi dihindari kalau misalnya punya adik ataupun anak yang mm-hmm. punya sepeda listrik itu benar-benar dijagain, benar-benar yeah. kita kasih aturan yang jelas gitu ya ke mm-hmm. mereka. Oke, dan teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi perihal sepeda mungkin ya bareng Ami. Jadi tetap yeah. stay tune ya di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI, suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh, sekali

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat ulang 3, Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia sama Tami nih ya, teman Pro 2 untuk siang ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrolin soal sepeda nih ya, khususnya sepeda listrik ya, Mia.
1: Iya, betul.
0: Nah, pernah enggak sih dapat pengalaman yang enggak enak banget nih ya sama mungkin pengguna sepeda listrik nih? Boleh di-sharing-sharing?
1: Ada sih, Kak, pasti.
0: Gimana, gimana?
1: Ami itu kan ini tuh ya, lorongnya tuh ada yang gak kelihatan gitu. Jadi tiba-tiba nongol nih anak kecil nih dengan sepedanya. Dia kaget, kita pun lebih kaget karena dia tiba-tiba nongol kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Besoknya dia datang lagi, gak ada apa namanya tuh,
0: klakson, gak ada suara, gak ada klaksonnya gitu ya.
1: Dan gak jerah pula, itu udah dimarahin berkali-kali tetap aja.
0: Karena namanya anak, kadang-kadang orang bilang namanya anak kecil, iya, gitu ya gitu. Tapi kan anak kecil kan juga pasti bisa belajar gitu ya, kalau memang kita omongin benar gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi kan kalau bukan orang tuanya yang ngomong agak sulit ya.
1: Kadang ngeselinnya kita dilihatin lagi gitu,
0: dilihat, lebih galak mereka. Lebih galak mereka malah ya.
1: Iya, betul.
0: Kita biar mereka takut, biar mereka belajar, tapi mereka kayak nantangin malah ya.
1: Iya. Karena kan kasiannya tuh kayak gak ada safety-nya gitu ya. Gak ada kayak pakai helm. Atau biasanya kalau sepeda gunung itu pakai apa tuh, kayak yang di dengkul.
0: Iya,
1: tuh,
0: pelindung gitu kan. Dengkulnya itu ya, pelindung lutut.
1: Ini kan kalau mereka ketabrak lumayan juga kalau mamanya minta ini ya.
0: Minta ganti. Karena pernah juga ya kan kejadian ada aku naik ojol gitu kan. Nah ojol itu pelan, nah itu keadaannya tuh sama kayak misalnya ada anak-anak naik sepeda, sepeda listrik juga ini.
1: Oh iya.
0: Sepeda listrik juga, aku tiba-tiba keluar dari gang, nah si ojol ini gak kelihatan. Sebenarnya anaknya cuma kena dikit ujung bannya, cuman kan karena ujung ban kena kan otomatis anaknya jatuh ya.
1: Iya.
0: Sementara abang itu yang mengelak sampai gelinding-gelinding gitu ya. Gelinding dan terseret. Jadinya motornya rusak, jadi dia juga terhalang ya buat nyari nafkah gitu. Sementara emaknya marah-marah ini ya karena anaknya ditabrak gitu. Karena kan diinfoin sama tetangganya, anakmu kecelakaan gitu ya, ditabrak ojol, pasti kan gitu ya tetangga.
1: Iya, betul. Padahal bukan gitu. Bener. Ya sebenarnya.
0: Padahal kita yang di belakangnya juga ikut jatuh ya. Itu juga apa ya, kerasa kasihan juga sama abang ya, karena kan sebenarnya yang salah di anaknya gitu. Karena memang gitu ya, anak yang mungkin dikasih orang tuanya sepeda listrik tapi gak dibekalin mungkin nasihat.
1: Iya,
0: ataupun mungkin udah dikasih nasihat anaknya yang bandel nih ya.
1: Kayak ngikut-ngikut teman mungkin ya. Kayak teman aku juga biasa aja gitu.
0: Iya, ikut lingkungan juga. Terus gak dibekelin pakai apa safety gitu, betul. Kan alat-alat untuk safety-nya kayak misalnya helm atau pelindung apa siku sama lutut ya biasanya kalau anak-anak
1: kan
0: naik sepeda.
1: Sayang kan kalau kecelakaan kayak gitu. Tapi gak pernah sih Kak dengar mereka kecelakaan. Karena kita mungkin ya lebih menjaga supaya mereka enggak.
0: Kita yang mengelak apa mengelak mereka, kita yang gelinding gitu. Kita yang jatuh apa namanya supaya mereka enggak cedera banyak gitu. Karena kan kasihan gitu ya ke anak-anak.
1: Jatuhnya kayak kita lebih hati-hati menjaga mereka depan mereka, hati-hati menjaga dirinya.
0: Bener, jadi bahaya banget nih ya teman Pro 2. Kayak mungkin teman Pro 2 banyak yang relate ya, karena kan di sekitar kita banyak banget kan.
1: Meresahkan tapi kadang lucu.
0: Iya. Banyak banget anak-anak yang pakai sepeda listrik yang kadang lebih galakan mereka dari kita ya.
1: Karena anak-anak zaman sekarang kan Gen Z gak bisa kita ini.
0: Gen Alpha lagi kan, iya, Gen Alpha kan lebih kita asbun
1: lawan,
0: lagi kan.
1: Kita lawan dia lebih lawan lagi.
0: Gen paling asbun ya, Gen Alpha ya. Iya, jadi memang peran orang tua sama keluarga di sekitarnya mungkin bisa lebih apa ya, harus lebih intens lah nasehatin anak-anaknya yang mungkin terpaksa ataupun memang pakai sepeda listrik, karena ya benar-benar merasakan.
1: Karena sebetulnya membantu mungkin untuk orang tua yang gak bisa antar anak gitu. Bener. Kan naik itu. Tapi kalau untuk mereka main-main di jam pulang sekolah kayak aduh
0: kayaknya gak dulu deh ya. Karena kan memang kadang ada kondisi orang tua yang dua-duanya bekerja gitu, atau dia dijaga sama mungkin orang apa neneknya atau mungkin ada pengasuhnya. Cuman kan pengasuh sama nenek ini kan pengawasannya mungkin terbatas gitu ya. Balik lagi kita gimana ngobrolin anak-anak kita nih soal gimana sih cara mereka pakai sepeda listrik gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita dididik sama orang lain ya.
1: Kayak menghemat sih Kak, lebih tepatnya menghemat biaya transport gitu.
0: Sebenarnya
1: kan ya. Tapi kayak di saat mereka suka-suka di jalan itu kayak kita pengguna jalan juga gitu ya.
0: Iya, jadi jangan sampai anak kita didisiplinkan orang lain duluan gitu kan, karena mungkin mereka menyalahi. Kayak gitu tuh keluar tiba-tiba dari gang. Siapa yang gak terkejut ya?
1: Iya, betul.
0: Siapa yang gak tiba-tiba terkejut banget dengar apa ngelihat tiba-tiba ada anak-anak yang nongol gitu ya. Tanpa aba-aba, tanpa suara, dengan mukanya yang dengan PD-nya ya bawa keluar gang. Gitu sama Pro 2. Jadi mungkin sama Pro 2 lebih tim yang mana nih? Kalau Ami tim mana nih? Tim anak-anak balik ke zaman sepeda yang dulu?
1: Kayaknya lebih baik ke zaman yang sepeda dulu gitu. Enak ngelihatnya gitu.
0: Enak karena ngelihatnya. Karena
1: klaksonnya jelek banget.
0: Klaksonnya tet-tet gitu ya.
1: Apalagi kalau udah kayak rame gitu kan anak-anak tuh. Ya Allah, kalau
0: bisa. Mereka kayak mau pawai gitu ya. Pawai dengan klakson yang bunyinya aneh itu. Belum sambil bawa mercon ya kalau mau takbiran atau pas apa kayak lebaran kemarin Idul Adha. Wah, perang mercon mereka. Kita yang lewat agak-agak was-was nih ya, pada mana mereka bawa sepeda listrik itu enggak bisa diprediksi arahnya kemana ya kan. Jadi gitu bawa sambil bawa mercon lagi.
1: Kalau kakak lebih ke tim mana nih? Mendukung enggak?
0: Aku sih lebih tetap sepeda yang konvensional ya, yang biasa karena aku juga trauma. Aku juga trauma nih sama Pro 2 sama anak-anak yang pengguna sepeda listrik ya, ini ya.
1: Kan kalau naik sepeda konvensional itu kan gak ada kayak lampu sennya kan. Mereka masih mau belok tuh masih ngelihat ini.
0: Benar.
1: Kalau ini enggak. Karena mereka percaya gitu lampu ada lampu mungkin. Padahal kan kadang dia salah mau belok.
0: Benar.
1: Dia sebetulnya belok kiri kayak gitu.
0: Kadang mereka juga belum paham kanan dan kiri ya. Sementara kita, oh ini belok kiri, aman lah kita potong. Padahal serem ya, tahu-tahu mereka salah belok gitu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin satu segmen lagi ya kita bakalan ngobrol sama Ami. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 10,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia dan Amin ya, teman Pro 2. Nah, kita mulai tutup lah ya pembahasan soal hari sepeda di bareng Ami ya. Karena Ami mau lanjut kerja nih teman Pro 2, mau lanjut kerja mengerjain kerjaannya di ruangannya gitu ya teman Pro 2. Oke deh, Ami gimana nih berarti untuk apa namanya kan hari sepeda sedunia. Iya. Berarti Ami ini tim sepeda yang konvensional ya.
2: Sih, Kak.
1: Karena memang selain sehat, itu juga aman ya.
2: Iya, betul.
1: Gak meresahkan gitu ya kayak
2: bisa
1: gitu.
2: Untuk olahraga juga jadi
1: bener, apalagi kan untuk teman Pro 2 mungkin lagi ngejar bakar kalori ya,
2: betul-betul
1: lagi ngurangin makan makanan yang apa ya, mungkin udah mulai beralih ke gaya hidup sehat lah ya. Mungkin bisa beralih ke sepeda juga nih jadi pertimbangan untuk bakar kalorinya. Gitu ya. Nah, kira-kira untuk Ami ini mau mulai lagi nggak buat naik sepeda gitu?
2: Kalau naik sepeda lagi kayaknya boleh sih, karena enak juga kan di sini di pinggir pantai itu.
1: Iya, pinggir pantai kan. Yeah. Apalagi mungkin kayak nunggu sunset gitu ya, atau pas lagi libur Sabtu minggu itu di apa namanya sebelum sunrise gitu. Oh, kan. Iya, iya. Kan langit lagi bagus-bagus.

0: Ya, karena ini kayaknya bakal cerah terus ya.
1: Kayaknya iya. Kayaknya enggak ada hujan ya di sini. Kalau di sana hujan.
0: Di sana hujan
1: iya,
0: masih ya.
1: Mm-mm.
0: Kayaknya memang ini lagi cerah, jadi emang pas banget nih ya buat teman pro 2 ataupun mungkin Ami mau mulai lagi gitu.
1: Iya, semoga ada tenaga. Keinginan.
0: Karena kan pasti kita umurnya sudah makin bertambah ya, sendi-sendi sudah mulai encok. Sendi-sendi udah mulai encok,
1: iya,
0: jadilah kita harus sering-sering ataupun mulai lagi olahraga nih teman pro 2. Oke deh teman pro 2, nanti bakalan ngobrol sama Ami lagi mungkin besok ya. Mungkin kita besok nanti bakalan ngobrol bareng lagi sama Ami. Jadi nanti teman pro 2 bakal ditemenin lagi sama Tia gitu ya teman pro 2. Bye-bye Ami, semoga nanti apa namanya besok kita bahasannya lebih seru lagi ya.
1: Iya,
0: gitu teman pro 2. Jadi teman pro 2 bakalan denger lagi suara Ami mungkin besok. Oke deh teman pro 2, tetap stay tune ya di 90,3 pro 2 RRI Melabuh, karena Tia mau muterin lagu darinya Paul Parhotap, PS I Love You.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat, sampai jumpa besok.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya, Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Kali ini Tia mau bagiin informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Rumah Sakit Umum Daerah Chotnyadin Melabuh terus berupaya melakukan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan melaunching berbagai fasilitas kesehatan yang dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Bapak Tarmizi SP meresmikan sejumlah fasilitas layanan kesehatan modern di RSUD Chotnyadin Melabuh pada hari Selasa 2 Juni 2026. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah tersebut, ya teman Pro 2. Fasilitas yang diresmikan meliputi gedung rawat inap, unit fasilitas hemodialisa atau pelayanan cuci darah, layanan radiologi berupa CT scan modern dan mamografi, oksigen sentral, serta penerapan sistem besuk pasien yang lebih tertib dan nyaman. Peresmian tersebut turut dihadiri jajaran tenaga medis, pejabat daerah, serta unsur terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SP mengatakan peningkatan fasilitas kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Aceh Barat maupun wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Sementara itu, Direktur RSUD Chotnyadin Melabuh, Dr. Akbar Siregar mengatakan, pengembangan fasilitas tersebut merupakan langkah nyata rumah sakit dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan diresmikannya sejumlah fasilitas tersebut, RSUD Chotnyadin Melabuh diharapkan semakin mampu memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, cepat dan berkualitas kepada masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya nih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semoga kamu tiga, Pro 2 RRI buat teman terbaik kamu. Nanti Om Pro 2 masih bareng Tia, dan Tia masih mau ngasih informasi buatnya teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id.
1: Tulang sampai lelah, kadang tak bisa pulang ke rumah.
0: Bupati Aceh Barat, Bapak Tarmizi SPMM bersama Wakil Bupati Said Fadil SH menggelar jamuan makan malam bersama seluruh atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Aceh atau Pora Aceh Jaya mendatang di Pendopo Bupati Aceh Barat pada hari Senin 1 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada atlet, pelatih, ofisial, dan insan olahraga daerah. Dalam sambutannya, Bupati Tarmizi menyampaikan rasa bangga atas perkembangan dunia olahraga di Aceh Barat yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah atlet yang berhasil lolos dan dipersiapkan untuk mengikuti ajang pora mendatang. Menurut Tarmizi, peningkatan jumlah atlet tersebut merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, mulai dari KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, hingga para atlet yang terus berlatih dan berjuang mengembangkan kemampuan mereka. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan agar prestasi olahraga Aceh Barat semakin meningkat.
1: Jaga diri agar tetap waras.
0: Bupati Tarmizi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk terus hadir dalam mendukung pembinaan atlet dan pengembangan olahraga daerah. Menurutnya, prestasi olahraga merupakan salah satu kebanggaan yang harus terus diperjuangkan bersama. Pada kesempatan tersebut, Tarmizi juga memberikan sejumlah pesan kepada para atlet yang akan berlaga di Pora Aceh Jaya. Ia mengingatkan para atlet agar tetap menjaga disiplin, sportivitas, serta nilai-nilai keagamaan selama menjalani latihan maupun pertandingan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh atlet dapat tampil maksimal dan mampu meraih prestasi terbaik di ajang pora mendatang. Keberhasilan para atlet nantinya diharapkan dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda Aceh Barat untuk terus berprestasi di bidang olahraga, Neta Mampro 2. Oke, Neta Mampro 2, sekian informasi dari Tia, dan tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal.

Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya
jika tidak serius untuk ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melabo Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

10,3 Pro 2 RRM Wabo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena waktu sekarang udah menunjukkan pukul 12:18 nih, teman Pro 2. Dia mau bagiin informasi seputar buah yang mengandung elektrolit untuk mencegah dehidrasi nih, teman Pro 2. Yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Baik, teman Pro 2, berikut adalah 5 buah yang mengandung elektrolit nih ya, teman Pro 2. Yang pertama adalah pisang. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin soal makanan pemulih energi yang paling cepat, itu pisang bisa langsung jadi pertama terlintas di pikiran kita nih, teman Pro 2. Nah, bukan tanpa alasan ya, karena pisang ini memang bintangnya potasium alami nih, teman Pro 2. Jadi banyaknya kandungan potasium pada pisang itu bisa buat pemulihan energi paling cepat nih, teman Pro 2. Ya, yang kedua adalah jeruk. Nah, jeruk ternyata bukan cuman sang juara dalam urusan vitamin C nih, tapi buah favorit sejuta umat ini juga menyimpan elektrolit esensial seperti kalsium dan potasium. Jadi kita minum segelas air perasan jeruk murni di siang hari, itu bisa langsung memberikan kesegaran yang instan sekaligus menyeimbangkan kembali kadar air di tubuh kita nih, teman Pro 2. Yang ketiga adalah stroberi, di mana stroberi segar ternyata mengandung potasium, kalsium, dan magnesium. Hebatnya lagi, hampir 90% kandungan buah ini adalah air. Jadi menjadikannya campuran di mangkok oatmeal untuk sarapan pagi ataupun kita buat smoothies, itu pasti bisa membuat tubuh kamu terhidrasi sejak dari pagi. Mungkin ya, kalau misalnya kamu sarapan pakai stroberi, itu udah mencukupi kebutuhan air. Kemudian untuk kalau siang kamu buat smoothies lagi, itu memang bakalan bagus banget nih buat tubuh kamu. Yang keempat adalah tomat. Nah, di mana tomat ini seringkali hanya dianggap sebagai pelengkap hidangan ataupun bumbu dasar ya di dapur. Padahal tomat mentah maupun yang sudah diolah menjadi jus tanpa gula itu sangat kaya akan potasium nih, teman Pro 2. Yang terakhir adalah alpukat, di mana percaya atau enggak, alpukat tuh menyimpan kandungan potasium juga nih yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pisang. Jadi teksturnya yang creamy dan efeknya yang mengenyangkan perut bikin alpukat ini mudah banget kita kreasikan. Mungkin bisa kita campur smoothies, kita bisa makan dengan sarapan, ataupun kalau siang-siang gini di jus alpukat pakai susu kental manis ya, susu coklat gitu ya, kemudian kita tambah es, itu pasti seger banget nih buat menemani cuaca panas kamu hari ini, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Malabuh, teman terbaik

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tia, dan Tia masih mau ngasih satu informasi lagi sebelum azan zuhur yang pastinya dilansir darinya rri.co.id. Baik, kolesterol yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Selain menerapkan pola makan seimbang dan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan serta minuman yang kaya nutrisi juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap dalam batas normal. Berikut beberapa pilihan jus sehat yang bisa menjadi pelengkap gaya hidup sehat untuk menjaga kolesterol tetap terkontrol. Pagi dikejar target, malam ditagih kembali. Jadi nasib. Yang pertama adalah jus tomat, di mana jus tomat kaya senyawa likopen yang dapat meningkatkan kadar lipid dan mengurangi kolesterol jahat. Yang kedua adalah jus jambu, di mana konsumsi jus jambu rutin kurang lebih 3 bulan ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol loh, teman Pro 2. Yang ketiga adalah jus wortel, di mana serat larutnya bersifat mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh. Yang keempat adalah jus jeruk, di mana jus jeruk mengandung flavonoid, terutama hesperidin, membantu menurunkan kadar kolesterol jahat pada tubuh. Yang kelima yaitu adalah jus lemon, di mana penelitian menunjukkan kandungan delimonate lemon mampu menurunkan kadar trigliserida pada dalam darah nih, teman Pro 2. Di mana kita menjaga kadar kolesterol agar tetap terkontrol itu enggak harus selalu rumit kok. Jadi dengan mengonsumsi jus buah dan jus sayuran yang kaya nutrisi serta diimbangi dengan pola hidup sehat, kamu mampu membantu ataupun menjaga kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin masih punya stok daging kurban gitu ya, atau masih sering makan olahan-olahan berupa daging ataupun olahan-olahan makanan yang berkolesterol, yang tinggi kolesterol, itu kamu dapat dibarengin dengan minum jus-jus yang tadi Tia sebutin. Contoh kayak jus tomat, jus jambu, jus wortel, jus jeruk, jus lemon, dan juga ada 5 tadi ya jusnya. Oke deh teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh. Buat teman terbaik kamu.

Baik, tolong nomor 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12:37, yaitu adalah waktu dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Ultimam Pro 2 yang akan menjalankan sholat fardu zuhur, semoga untuk sholatnya lancar dan juga amal ibadah sholat fardu zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Kita waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat 2 menit nih, teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin baru gabung ataupun baru lagi di jalan ataupun lagi di apa namanya? Masih ada pekerja lagi di kantor gitu ya, ataupun lagi istirahat nih ya, karena kan masih jam makan siang nih ya, teman Pro 2. Semoga tetap semangat dan semoga semua rencana yang di buat untuk hari ini berjalan lancar ya, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang tadi mungkin habis melaksanakan sholat fardu zuhur, semoga hatinya jadi makin tenang karena habis sholat gitu ya. Semoga udah langsung terpikir ya solusi-solusi atas mungkin ada permasalahan gitu ya. Oke, teman Pro 2, kita udah masuk ke program santai siang nih, teman Pro 2 ya. Kita hari ini membahas cara cerdas UMKM pemula gandeng teman nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi mulai usaha sendirian itu ya, mulai usaha mungkin agak berpikir kalau misalnya kita buat usaha sendirian tuh agak kurang memungkinkan gitu ya. Tapi mungkin untuk UMKM pemula memiliki teman seperjuangan itu bisa jadi langkah paling cerdas ini ya untuk mempercepat perkembangan usaha kita. Nah, coba teman Pro 2 bayangin.

saat satu orang fokus buat produk, satu orang lainnya bisa bantu promosi gitu ya, mengelola media sosial atau nyari pelanggan ya sama berdua. Jadi pekerjaan tuh bisa jadi lebih ringan dan ide-ide yang baru itu pastinya mudah banget buat muncul. Tapi kita juga harus ingat ya, kita gandeng temen itu bukan hanya soal pertemanan aja nih. Yang lebih penting adalah kita punya tujuan dan komitmen yang sama nih untuk jalanin usaha itu. Oke deh teman berdua, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, kita break sejenak ya untuk dengerin lagu darinya Raim Laude featuring Novia Bachmit, Komang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nama 3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Tian atau Pro 2. Kita masih di program Santai Siang dan ngebahas tema acara cerdas UMKM pemula gandeng teman ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, meski zaman sekarang udah serba digital ya, promosi dari mulut ke mulut itu masih jadi salah satu pemasaran paling dipercaya nih teman Pro 2. Apalagi sekarang istilahnya itu walking billboard gitu ya. Jadi dengan kita gandeng teman, itu teman kita bisa jadi walking billboardnya untuk usaha kita gitu. Jadi ketika seorang teman ini kayak ngerekomendasiin produknya sama teman yang lain, jadi tingkat kepercayaan biasanya lebih tinggi dibandingin kita ngelihat iklan biasa nih. Contohnya kayak kalian bilang kopi di kafe itu tuh enak gitu, atau makanan itu wajib dicoba gitu ya, biasanya itu jadi lebih tertarik gitu buat beli. Itulah kenapa teman-teman itu bisa jadi tim promosi gratis gitu teman Pro 2, yang sangat berharga itu buat UMKM pemula. Jadi buat UMKM pemula, kita bisa manfaatin teman gitu ya, bahasa kasarnya ya. Atau minta tolong atau minta bantuan teman, kita manfaatin circle yang kita punya untuk promosiin produk yang kita jual nih teman Pro 2. Misalnya kamu jualan baju gitu, ataupun jualan keychain gitu ya, pernak-pernik gitu, kamu jadiin teman kamu walking billboardnya kamu gitu. Jadi dengan dia pakai, nanti teman yang lain tuh akan nanya, kamu beli di mana sih, kok lucu gitu ya. Nah, aku beli di sini gitu. Jadi tingkat kepercayaan orang itu bakal lebih tinggi dibandingkan kamu jor-joran ataupun pasang iklan di mana-mana gitu. Jadi kita untuk versi hemat gitu ya, atau versi yang untuk UMKM pemula banget, kita mulai dulu dari circle-nya kita. Jadi kita promosiin dulu ke teman-teman kita, kemudian kita minta tolong teman kita untuk bantu promosiin juga produknya kita gitu deh teman Pro 2. Nah, kadang satu testimoni yang jujur nih ya dari teman itu bisa lebih ampuh dari 10 iklan yang kita sebar sekaligus gitu ya. Oke deh teman Pro 2, setelah ini kita bakalan bahas cara promosi yang gak bikin teman risih atau ngerasa cuma dicari saat kita jualan aja, jadi gak ngerasa dimanfaatin gitu teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu dari Justin Steven Pasaribu featuring Brisia Jody, Ternyata Hanya Kamu.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2, masih di program Santai Siang. Nah, hari ini kita masih ngebahas soal gimana caranya kita gandeng teman kita untuk usaha UMKM pemula kita nih. Nah, teman Pro 2, saat kita promosi ke teman, itu kita jangan langsung hard selling nih setiap hari. Jangan langsung promo jualan mulu nih ke teman kita. Coba deh mulai dengan memperkenalkan produk secara santai nih. Contohnya, kayak lewat story media sosial, bagiin proses pembuatan produk kita, atau kita coba minta pendapatnya mereka nih. Dengan cara kayak gini, teman-teman itu, teman-teman kalian itu akan merasa dilibatkan, bukan sekedar jadi target jualan kita. Nah, kita harus ingat juga, tujuan awalnya itu ngebangun hubungan dan kepercayaan nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jualan itu penting ya, tapi menjaga pertemanan itu juga gak kalah penting nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, setelah ini kita akan bahas gimana sih media sosial bisa ngebantu teman, ngebantu kita dan juga membuat teman-teman kita ikut mempromosikan usaha secara otomatis nih. Tapi kita dengerin dulu lagunya darinya Tyla, Is It?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
2: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
1: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia di program Santai Siang nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di era media sosial sekarang ini, satu unggahan dari teman itu bisa ngebantu ngejangkau puluhan bahkan ratusan orang lain nih, teman Pro 2. Jadi misalnya saat pelanggan atau teman kita ngunggah foto produk kita ke story-nya mereka, secara nggak langsung mereka sedang membantu promosiin produk kita nih. Karena itu berikan pelayanan yang terbaik nih, berikan kualitas terbaik dan produk yang memuaskan agar pelanggan dengan senang hati nih ngebagiin pengalamannya mereka. Karena promosi yang terbaik itu sering banget datang dari pelanggan yang puas nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, siapa nih yang pernah beli sesuatu gara-gara lihat story teman atau misalnya atau ngelihat story orang yang kita follow gitu? Pasti banyak ya, karena kan awalnya kita cuman iseng-iseng ngelihat story aja, tapi kita ngelihat, aduh, ternyata ini produk yang selama ini aku cari nih gitu ya. Apalagi kalau teman kita nyematkan link gitu ya, belinya di sini gitu, ataupun ngasih informasi langsung kita belinya di sini. Nah, itu bisa jadi promosi yang luar biasa banget, karena banyak orang yang mungkin relate nih, selama ini aku butuh ini loh, selama ini aku pengen makan ini loh gitu, teman Pro 2. Jadi bisa menjangkau orang-orang yang memang butuh akan produk kita tuh, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, setelah ini kita akan bahas gimana sih pentingnya nerima kritik dan masukan dari teman-teman kita sebagai bahan evaluasi usaha kita nih. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu darinya Mikizia featuring Zara Leola, Apanya Dong.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

93 Pro 2 RRI Melawat, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Kita masih Pro 2 program santai siang. Masih kita ngebahas gimana caranya kita gandeng teman untuk usaha UMKM pemula kita nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, salah satu keuntungan mempromosikan produk pada teman itu adalah kita bisa dapat masukan yang jujur nih dari teman kita gitu. Mulai dari rasa makanan, desain kemasan, pelayanan, hingga harga produk itu bisa dapat masukan semua itu dari teman kita. Jadi jangan langsung tersinggung ya kalau misalnya ada yang kritik. Justru masukan tersebut tuh bisa bantu usaha kita berkembang jadi lebih baik lagi nih. Karena kan sebelum produk kita dikenal banyak orang, teman-teman lah yang sehari yang paling sering banget menjadi tim penguji pertama nih. Kadang kritik dari teman tuh memang pedes ya. Jadi kadang-kadang kritiknya tuh buat kita mungkin sedih ataupun sakit hati gitu. Tapi justru itu yang buat usaha kita naik kelas nih. Jadi dengan masukan-masukan yang mungkin kita anggap apaan sih gitu ya. Kita anggap mungkin cuman mencari salahnya aja dari produknya kita, tapi itu adalah hal yang kita mungkin gak akan kelihatan, gak akan nampak gitu ya, kalau misalnya teman kita tuh gak ngomong gitu, ataupun teman kita gak review.

berubah menjadi 10 pelanggan nih. Dari 10 pelanggan bisa berkembang lagi jadi ratusan pelanggan. Semuanya berawal dari keberanian untuk kenalin usaha yang kita punya nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah tadi kita ngobrol soal cara cerdas UMKM pemula gandeng teman. Nah, jangan pernah ngeremehin kekuatan lingkaran pertemanan ya, teman Pro 2. Nah, karena bisa jadi pelanggan pertama, promotor pertama, bahkan pendukung terbesar usaha kalian nih, itu berasal dari orang-orang terdekat gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang merintis usaha, jangan malu nih untuk mulai memperkenalkan produk ke teman-teman kamu. Siapa tahu dari satu share, satu story, satu rekomendasi sederhana, usaha kalian itu bisa berkembang lebih cepat dari yang dibayangkan nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, pembahasan ini Tia cukupkan dulu sampai di sini. Tia pamit undur diri, teman Pro 2, karena jam sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waktunya Tia untuk undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, kamu nanti bakal ditemenin oleh Bang Faiz di program Sore Ceria nanti, teman Pro 2. Jadi kamu harus tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabo, karena nanti kamu bakal ditemenin sama Bang Faiz. Oke, teman Pro 2, Tia mohon maaf apabila selama siaran tadi dari jam 9 sampai sekarang jam 14 waktu Indonesia Barat ada salah-salah kata ataupun ucapan-ucapan yang mungkin kurang berkenan, Tia mohon maaf. Oke, teman Pro 2, Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
5: Halo, selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di hari Rabu ini ya? Senang banget nih di hari ketiga di tanggal 6 Juni 2026. Kembali aku Faiz hadir nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi teman Pro 2 ditemani sama Tia hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan yang pastinya di suasana siang yang agak panas ini ya teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik nih. Dan untuk teman Pro 2 juga yang lagi istirahat siang, selamat beristirahat. Untuk kamu juga yang sudah kembali melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini, tetap semangat ya teman Pro 2, meskipun cuaca di luar sana panas banget nih teman Pro 2. Nah, biar kamu tambah semangat lagi di siang ini, aku bakal kasih aja nih sesuatu single awal jumpa kita miliknya Adrian Khalif lewat 2001 kali. Tetap stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada salah satu lagu nih dari girl band ya. Aduh susah banget nih. Girl band asal Indonesia, Nona lewat Superstitious nih teman Pro 2. Nah, ngomongin soal girl band yang satu ini, kabarnya mereka baru aja menorehkan prestasi di kancah internasional loh teman Pro 2. Di mana girl group yang beranggotakan Christy Gardena, Baila Fauri, Esther Geraldine, dan Sabza Adesha tersebut tercatat masuk ke dalam daftar Forbes 30 Under 30 ya teman Pro 2. Nah, Nona ini menjadi girl group Indonesia pertama yang masuk ke dalam daftar tersebut, di mana Nona sendiri merupakan grup musik perempuan asal Indonesia yang bergabung nih dengan 88 Rising teman Pro 2. Jadi ini sebuah label rekaman Amerika Serikat yang mengkhususkan diri pada artis-artis Asia dan Asia Amerika. Ya teman Pro 2, namanya semakin dikenal ya karena langsung tampil di festival Head in the Clouds milik 88 Rising di Los Angeles, di mana Nona telah mengumpulkan lebih dari 1,4 juta pendengar bulanan di Spotify. Nah, single terbaru dari grup ini, Rollerblade ya, juga dirilis pada bulan April dan telah ditonton sebanyak 3,3 juta kali di YouTube nih teman Pro 2. Nah, selain Nona, perwakilan dari Indonesia dalam daftar tahun ini adalah Tiara Andini, di mana runner-up Indonesian Idol sesi ke-10 itu dianggap memberikan dampak besar dari karya-karyanya. Wah, selamat nih buatnya Nona ya, bisa masuk ke dalam daftar Forbes ya, dan itu merupakan salah satu daftar yang gak sembarangan orang bisa masuk ya teman Pro 2. Jadi memang benar-benar mereka yang memiliki kualitas ya, baik itu dari segi suara, dari segi karya, itu baru bisa masuk ke dalam daftar tersebut nih. Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih lagu lagi nih darinya Tiara Andini. Ini juga salah satu yang masuk ke dalam daftar Forbes tersebut ya. Kita tinggalin dulu Nonanya, sekarang aku mau putarin Tiara Andini lewat Gemintang Hatiku.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

93 FM Pro 2 RRM Labu teman terbaik kamu. Ada Shakira ya featuring Burna Boy lewat Dai Dai ya teman Pro 2. Ini juga merupakan theme song dari Piala Dunia 2026 ya. Setelah 16 tahun yang lalu nih Shakira merilis karya terbarunya di tahun 2026. Karena terakhir itu dia ngerilis lagu Waka Waka ya di tahun 2010 ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin soal judul lagunya Dai ya, atau diulang menjadi Dai Dai, ini semacam kayak semangat ya, semangat untuk para pemain gitu, yang artinya tuh ayo come on ya, cepat ya. Itu diambil dari bahasa Italia teman Pro 2. Jadi ini kerap diteriakan ya dalam kehidupan sehari-hari di Italia, terutama dalam dunia olahraga dan sepak bola. Jadi lagu ini memang sengaja dibuat untuk memberikan semangat, dorongan, dan juga motivasi untuk tim atau seseorang yang bergerak lebih cepat dan berjuang lebih keras di lapangan, teman Pro 2. Jadi memang lagu Shakira ini cocok banget ya dijadikan sebagai theme song dari Piala Dunia 2026 yang sesaat lagi bakal digelar ya, teman Pro 2. Dan gak main-main juga nih teman Pro 2, kabarnya FIFA itu menggalang dana ya sebesar 100 juta US dollar guna mendukung pendidikan dan juga olahraga bagi anak-anak di komunitas yang kurang beruntung ya teman Pro 2. Jadi lewat lagu ini ada misi sosial yang mendalam nih teman Pro 2. Jadi setiap royalti ya dari lagu ini itu disisikan sebesar 1 US dollar dari setiap tiket turnya nih. Wah, luar biasa ya teman Pro 2. Jadi memang di samping menghibur ya, ternyata ini juga ada misi sosialnya juga nih teman Pro 2 di bidang pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Oke teman Pro 2, atau kamu yang senang sama lagu ini, pastinya kamu bisa terus request ya di Pro 2 RRI Melabu. Dan kayaknya lagu ini bakal terus sering diputar ya teman Pro 2, apalagi selama perhelatan Piala Dunia 2026 ini.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia. Karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022. Menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: 90,3 FM Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Yang pastinya teman Pro 2 masih barengan Faiz di kesempatan siang menjelang sore hari ini di tanggal 3 Juni 2026. Tapi di sore ini ya, Faiz sudah enggak sendirian. Sudah ada MD kita ya, MD tercinta. Siapa sih namanya? Banyak yang udah lupa nih.
1: Saya juga lupa.
0: Oh, lupa sama nama sendiri. Amnesia. Ayo dong perkenalkan diri gitu. Nama saya siapa? Nama kamu siapa?
1: Tami.
0: Oh, Tami. Tami sebagai apa sih di RRI? Posisinya
1: sebagai MD Pro 2.
0: Oh, MD. MD itu tugasnya apa, Ami? Jadi kan banyak yang enggak tahu nih pendengar-pendengar kita, apalagi ada yang baru dengar, ternyata di Pro 2, di RR itu ada loh MD. Nah, MD itu tugasnya apa sih, Ami?
1: Tugasnya itu lebih ke kayak mastiin lagu-lagu yang ada di Pro 2 itu tetap lagu-lagu yang update gitu, Bang.
0: Oh, gitu. Jangan panggil Abang, udah
1: mau. Iya.
0: udah kayak mau belanja sayur ya, Abang. Ya, Ami, tapi Ami lebaran kemarin kemana nih lebarannya?
1: Alhamdulillah bisa pulang kampung ya.
0: Aduh, enak dong sambil belah madu ya, Mi ya. Berapa hari sih, Ami, kemarin pulang kampungnya?
1: Lumayan lama juga sih, sekitar 10 hari.
0: Oh, 10 hari. Oleh-olehnya mana nih, Ami?
1: Oh, ada dong.
0: Ada ya, betul ya. Habis, pokoknya habis siaran kita tagi nih oleh-olehnya. Terus selama di sana kemana aja nih silaturahminya?
1: Paling sekarang udah bensin ke rumah mertua.
0: Oh, ke rumah mertua. Terus kegiatan di sana maksudnya apa selain silaturahmi, terus ada apa aja tuh selama di sana yang dikerjain?
1: Kalau di sana paling ya makan-makan deh.
0: Kalau di Aceh itu kan menyambut hari raya tuh ada istilahnya megang gitu kan. Nah, kalau di tempat Ami di sana tuh apa tuh ada tradisi khusus enggak gitu?
1: Kalau di daerah Sumatera itu kalau untuk apa namanya di acara Idul Adha itu kurang sih perayaannya.
0: Oh, gitu.
1: Lebih kayaknya lebih ini ya, lebih dirayakan di Aceh.
0: Oke. Jadi maksudnya kurang dirayakan kayak mana tuh? Maksudnya gimana?
1: Kayak ya kalau di sini kan kayak ada megang, makan-makan. Terus saling kunjung kayak gitu kan. Kalau di sana nggak ada sih.
0: Nggak ada. Jadi kalau yang mau lebaran gimana tuh?
1: Kalau lebarannya biasa aja gitu. Nggak ada yang
0: nggak ada yang spesial ya.
1: Nggak ada yang saling mengunjungin minta maaf itu pun nggak ada sih
0: gitu.
1: Beda.
0: Jadi Ami karena udah berkeluarga jadi khusus datang ke rumah mertua aja berarti. Oke. Ada masa-masa daging juga enggak?
1: Ada sih.
0: Ada ya, masa lontong juga ya.
1: Masa.
0: Itu buatan sendiri pasti.
1: Enggak.
0: Jadi gimana? Kasih mertua kan biasa mertua kan pengen ngerasa ini masakan dari menantu gitu kan. Jadi Ami enggak masak sendiri. Jadi siapa yang masak?
1: Beli.
0: Oh, beli. Ketahuan ya. Oke, Ami, kalau misalnya lebaran berarti kemarin katanya 10 hari. 10 hari berarti pulangnya sebelum lebaran.
1: Pulangnya iya, pulangnya sebelum lebaran. Kebetulan kan kalau kami ada WFH.
0: Oh, gitu. Selama perjalanan kemarin ke sana gimana? Rame enggak?
1: Kalau ini enggak rame sih, tapi pas pulangnya lebih kemacet aja.
0: Ami lewat mana kemarin waktu pergi?
1: Lewat Subul Salam.
0: Oh, Subul Salam. Oke. Berarti enggak rame ya dari Melabu ke Medan enggak rame ya?
1: Enggak.
0: Justru pas pulangnya baru rame.
1: Iya,
0: kenapa bisa kayak gitu, Ami?
1: Itu mungkin
0: kok ketawa? Ya maksudnya kan biasanya kan orang kalau misalnya perginya rame, pulangnya pasti rame gitu. Ini kok perginya enggak rame, tiba-tiba pulangnya kok bisa rame?
1: Perginya mungkin bukan di saat ini ya waktunya. Apa nih?
0: Maksudnya gimana?
1: Bukan waktu pas mudiknya gitu. Kalau pulangnya kan memang arus balik.
0: Oh gitu.
1: Pas arus balik.
0: Sempat itu enggak berapa jumlah mobil yang lewat? Gak, maksudnya kan biasa kan kita kan sambil iseng-iseng katanya kan macet ya kan.
1: Betul.
0: Maksudnya kan kita kan gimana ya Eci, maksudnya ketika kita bilang mudik itu macet kan kita kayak suntuk, kayaknya rame kali ada sekitar ratusan di mobil yang macet kan kita kan gitu. Sempat itu enggak, maksudnya ini serius loh Ami, buka bercanda. Ngapain gitu sama berdua
1: ngitungin
0: sama
1: jumlah ban mobilnya.
0: Serius, Ami. Ami berangkatnya dari jam berapa sih di sana, dari sana?
1: Kalau dari sini, maksudnya dari Melabuh sini, ya, dari Melabuh ke Medan. Kemarin itu di jam 6 sore, sampai sana jam 9 pagi.
0: Oh, 9 pagi. Itu ada singgah-singgah juga kan?
1: Iya, ada. Kalau enggak, kasihan supir.
0: Oh, iya juga. Terus kalau dari Medan ke Melabuh dari jam berapa berangkatnya?
1: Dari jam 6 sore, nyampenya jam 11
0: siang.
1: Iya, jam 11 siang.
0: Berarti memang suka berangkat malam ya?
1: Memang adanya mobilnya malam, semoga.
0: Malam. Oh, Ami gak nyetir sendiri?
1: Enggak.
0: Oh, gak nyetir sendiri?
1: Naik mobil travel, Bang.
0: Oh, kirain bawa mobil sendiri sama suami ya kan?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Ya. Iya kan, kita maksudnya gini loh Eci, ini kan musim libur ini ya, libur sekolah ya sebentar lagi,
1: bentar
0: kan
1: lagi,
0: pasti kan banyak nih teman Pro 2 yang sudah punya planning pengen jalan-jalan ke Medan gitu. Jadi mereka tuh punya gambaran nih, ya punya gambaran kira-kira nanti mereka perjalanannya berapa jam, dari jam. Nah, jadi biar memudahkan mereka tuh lebih paham lagi, apalagi untuk yang baru pertama sekali ke sana kan.
1: Kalau lebih enak itu dari Pia Subulus Salam sih, Bang. Karena lebih dekat, sekitar 16 jam kalau dari Subulus Salam tempat tuan. Itu kan?
0: Iya.
1: Itu sekitar 16 jam. Kalau kita lewat Banda Aceh itu sekitar 20 jam.
0: Oh, gitu. Jadi menghemat bensin juga ya kalau misalnya tersendiri ya kan?
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalnya tapi ongkos lebih mahal dari Banda Aceh ke ini loh Ami kan, ke Medan kan?
1: Iya, betul.
0: Benar kan? Apalagi kan dari Melabuh ke Banda Aceh, sambung lagi Banda Aceh ke Medan kan?
1: Iya. Kalau dari Banda Aceh bisa naik bus kan? Ada sleeper gitu. Kalau dari ini enggak ada.
0: Enggak ada ya, dari Melabuh enggak ada ya. Oke, tapi Ami katanya kemarin sempat tersesat juga ya. Salah mobil ya maksudnya ya.
1: Itu jaman.
0: Gimana ceritanya kok bisa sampai salah mobil?
1: Masa satu Melabuh tahu mobil.
0: Iya, maksudnya ini tips dan trik juga nih untuk teman Pro 2 yang mau pakai travel kan, jangan sampai salah mobil gitu.
1: Oh, iya.
0: Gimana Mi?
1: Jadi waktu pesen mobil itu biasanya pesennya lebih ke salah loket sih, Bang.
0: Kok bisa salah loket? Misalnya Ami nggak ngecek dulu nomornya, atau
1: kepedean aja gitu. Bapaknya tahu kita mau kemana, jadi nggak tanya lagi.
0: Gitu.
1: Terus waktu itu cuma pesan aja, Pak, pesan mobil ya, duduk di sini kayak gitu. Nggak bilang tujuannya kemana.
0: Oh, terus bapak itu nggak nanya?
1: Nggak nanya.
0: Terus Ami tujuannya memang mau kemana waktu itu?
1: Tujuannya mau ke Medan. Tapi salah pesennya itu bapaknya buat tujuannya Banda Aceh.
0: Berarti di loket itu memang ada mobil ke Medan juga, ada mobil ke Banda Aceh juga.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti dia ada dua ini ya, dua trayek ya.
1: Salahnya dia nggak tanya, tapi salahnya lebih salah kami sih, nggak ngasih tahu gitu.
0: Terus
1: kan,
0: waktu di jalan, Ami sadarnya salah mobil itu kapan gitu?
1: Sadarnya itu waktu di Loh Bubon, kok lewatnya ke sini ya? Oh, mungkin masih jemput penumpang, tapi kok jemputnya jauh banget.
0: Terus Ami nggak sempat tanya gitu, maksudnya nggak sempat cari tahu?
1: Enggak sih, lebih kayak, tapi kok jauh banget kayak gitu ya dia jemput penumpang. Pas sudah berhenti, kok penumpangnya nggak ada yang dijemput, udah terus aja kayak gitu. Terus nanya sama yang di samping, Pak, ini tujuannya mau kemana ya? Banda Aceh.
0: Oke, terus sampai di Banda Aceh gimana tuh Ami? Sempat nginap
1: sampai
0: juga?
1: Di Banda Aceh, alhamdulillahnya dibantuin sama supirnya nyari travel lain.
0: Mobil ke Medan. Oh, berarti gak sempat nginap ya?
1: Enggak sempat.
0: Okay.
1: Langsung dicariin sama bapaknya.
0: Nah, itu juga nih buat teman Pro 2. Ini kan penting ya Ami ya. Apalagi kalau misalnya yang baru pertama kali berangkat perjalanan jauh nih. Pastikan nih sebelum pesan tiket itu tanya dulu, Pak, ini tujuan mobilnya kemana nih, ya kan?
1: Itu.
0: Apa ada, atau mungkin yang nggak mesti ke Medan, biasanya kan kalau dari Banda Aceh kan lewat apa tuh daerah-daerah kayak Aceh Taming ya kan. Kita misalnya mungkin ada tujuan ke Aceh Taming, tanya aja gitu. Ini lewat Aceh Taming nggak kok mobilnya gitu.
1: Iya, karena beda-beda kan bang jalurnya kayak gitu.
0: Iya, atau mungkin ada yang tujuannya ke Binjai ya kan. Binjai kan lain lagi kan. Kok Ami ketawa?
1: Maksudnya kayaknya nggak ada yang mobil Aceh Binjai, nggak ada.
0: Nggak, tapi kan kalau dari Banda Aceh masuk Medan kan lewat Binjai juga. Iya. Benar kan?
1: Oh iya, iya, iya, betul.
0: Iya kan? Nah, betul. Itu dia. Mana tahu nanti teman Pro 2 nih mungkin nggak mau sampai Medan, sampai Binjainya aja gitu. Juga boleh ya kan?
1: Boleh.
0: Oke, dan Ami sepertinya kita break dulu ya Ami. Ami juga udah capek banget nih ngomong ya dari tadi ya Ami ya. Kita dengerin dulu nih ada lagu terbaru nih dari Salma Salsabil. Judulnya apa nih Ami?
1: Apa ya?
0: Mas Ami gak tahu. Yaudah nih ada.
1: Padahal baru dimasukin tuh.
0: Oke, selamat mendengarkan.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: 90,3 FM Pro 2 era Rimo Labu, teman terbaik kamu. Ada Cowboy Junior. Apa Mi judulnya?
1: Iya.
0: Ami waktu ini kan lagunya udah lumayan lama ya,
1: Ami, iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu Faiz ingat banget tuh, Faiz masih SD waktu lagu ini. Ami itu kapan umurnya?
1: Kalau enggak salah
0: 2010 ya.
1: Oh, pasti
0: SD. Ami belum lahir ya?
1: Udah dong.
0: Kirain Ami masih di dalam angan-angan gitu.
1: Udah
0: lahir ya Ami ya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah. Berarti Ami tahu sama lagu ini.
1: Tahu.
0: Berarti masa-masa SMP kan itu masih zaman-zaman cinta-cinta monyet ya Ami ya. Bener enggak? Iya kan?
1: Iya betul.
0: Ami pernah dispesialin enggak lagu ini sama seseorang gitu ya?
1: Enggak.
0: Atau mungkin pernah tulis surat gitu buat seseorang gitu.
1: Kayaknya enggak ada.
0: Jadi Ami masa-masa SMP-nya gimana dong, kok semuanya enggak ada?
1: SMP-nya enggak ada cinta monyet.
0: Jadi yang ada apa, cinta palsu? Apa dong Ami?
1: Kok SMP? Alhamdulillah gak ada sih bang kayaknya.
0: Gak ada. Berarti belum ada rasa-rasa suka. Kan kita biasa pertama-pertama ya, suka itu kan masa-masa SD, SMP. Benar gak?
1: Iya sih betul.
0: Iya kan? Tapi Ami sempat ngerasain gak tuh masa-masa SMP suka sama kawan sekelas mungkin, atau sama abang kelas?
1: SMP kayaknya gak ada, karena kami laki-lakinya sedikit banget.
0: Oh gitu, emang laki-lakinya kemana? Pada takut kayak, sama Ami kayaknya.
1: Dong.
0: Jadi?
1: Kayak kelasnya tuh kayak kelas khusus gitu bang, namanya kelas unggulan gitu. Jadi laki-lakinya cuman 9 orang.
0: Oh 9 orang, ceweknya?
1: Ceweknya 20-an.
0: Oh, 29 orang. Itu satu sekolah cuma 29 orang isinya.
1: Satu kelas.
0: SMP sekolah. Mana sih Ami kok?
1: MDSN 1 Medan.
0: Oh, itu di daerah mana tuh?
1: Itu daerah Patumbak namanya.
0: Oh, Patumbak. Iya, pernah dengar sih Faiz. Berarti Ami kalau pergi sekolah naik sepeda.
1: Dianter.
0: Oh, dianter. Iya kan, kalau kalau Faiz itu pergi sekolahnya naik sepeda. Kalau SMP ya, SMP
1: nggak jauh emang.
0: Nggak jauh, lumayan 3 km ya.
1: Oh iya nggak jauh.
0: Nggak jauh, pulang pergi 6 kilo Ami.
1: Iya. Nggak mungkin pulang aja nggak pulang.
0: Sampai rumah itu betis bengkak semua ya, 6 km ya dayung sepeda gitu. Kalau Ami diantar ya masih mending ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di daerah Medan kan ada transportasi umum ya.
1: Ada iya.
0: Nggak susah.
1: Angkot namanya.
0: Angkot benar. Jadi kalau misalnya orang tua lupa jemput, Ami bisa pulang.
1: Alhamdulillah nggak pernah lupa.
0: Ya kan mana tahu ya orang tua saking sibuk gitu.
1: Habis... Kayaknya mungkin dihitung anaknya. Wah yang ini masa sampai lupa.
0: Atau sengaja nggak dijemput gitu ya?
1: Nggak ada kayak gitu. Pas sudah malam, lo anak aku mana?
0: Oh dicariin juga kalau nggak pulang.
1: Ya dicariin.
0: Oh, dicariin gitu. Enggak, kalau misalnya kan zaman-zaman kita SMP biasa mungkin beda ini ya, beda daerah ya. Kalau daerah Melabu kan istilahnya kalau anak-anak sekolah tuh pulang malam atau pulang habis main bareng temennya itu pasti kan orang tua tuh nggak gitu panik gitu. Oh. Bukan nggak gitu panik tapi bukan maksudnya orang tuh pasti ya ini pasti pulang nih.
1: Oh, iya,
0: gitu.
1: Pasti pulang.
0: Tapi kalau Ami di sana dicariin.
1: Pasti nggak pulang. Nggak ada.
0: Dicariin juga berarti.
1: Dicariin.
0: Tapi Ami pernah nggak sih misalnya kayak ngambek gitu, misalnya minta sesuatu gitu nggak dibeli.
1: Sampai nggak pulang.
0: Pernah nggak? Jadi kita sharing aja ya Ami ya, nggak apa-apa ya. Pernah gara-gara apa tuh? Gara-gara cowok? Oh,
1: enggak sih, pernah yang sampai tuh, tapi lupa karena apa, sampai ngebungkusin baju ke dalam koper, numpang di rumah temen.
0: Terus, ya waktu Ami pamit gitu dilepasin gitu sama orang tua, maksudnya ada dicegat enggak gitu, atau dilarang gitu?
1: Enggak, malah yaudah pergi aja kayak gitu. Tapi enggak jadi pergi.
0: Oh enggak jadi?
1: Enggak, karena dibilang pergi aja kalau di...
0: Oh Ami berharapnya ditahan gitu ya. Kayak drama-drama gitu ya.
1: Anak ditahan.
0: Rupanya ditahan ya. Ya udah kalau mau pergi aja gitu ya. Ini sekalian sama uang jajan ya. Itu kejadiannya kapan Ami, SMP, SMA?
1: SMP. Jadi kalau enggak salah dulu kayak kami ada study tour kayak gitu. Cuman enggak diizinin.
0: Oh.
1: Karena agak jauh.
0: Oh, oke.
1: Jadi ya udah kalau enggak keluar aja dari rumah ini kayak gitu. Ternyata Umi bilang ya udah pergi aja sana.
0: Pergi aja sana kau sendiri kan, pasti gitu ya dia. Pergi kau sana juga kan. Jangan kau balik lagi ke rumah ini, dibilang sama
1: Mama Medan.
0: Umi, tapi Ami panggil Mama siapa? Umi.
1: Umi.
0: Oh, Umi. Oh ya udah. Jangan kau kau panggil aku Umi gitu ya.
1: Enggak ada.
0: Ya, Umi kutuk kau jadi batu gak ada, gitu ya. Oh, tuh enggak ada. Enggak gitu ya. Oke, okay, Ami, Ami, makasih Ami ya. Ini Ami hari pertama tandem berarti.
1: Ini hari pertama.
0: Hari pertama ya.
1: Sudah kedua kalinya tadi
0: pagi. Oke, berarti next nanti Ami bakal tandem lagi ya.
1: Tandem lagi. Ya. Semoga enggak pada bosan
0: depan. Iya, pasti enggak bosan dong kalau penyiarnya Faiz ya kan. Ya, Ami makasih Ami okay, ya karena sama-sama. Ami nanti bakal terus tandem ya bareng penyiar-penyiar Pro 2 setiap hari Senin sama Kamis ya Ami ya.
1: Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
0: Iya, Senin sampai Kamis dari jam berapa aja tuh Ami?
1: Itu di jam 10 sampai jam 11 sama di jam 15 sampai jam 16.
0: Oke, dan nanti setelah ini kita bakal ada sore ceria Ami. Ini sama salah satu siswa siswa SMP berprestasi. Nanti kita juga bakal banyak ngobrol juga nih bersama siswa tersebut dan juga kepala sekolahnya ya. Oke. Okay. Okay. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau dengerin bisa nonton di mana nih Ami?
1: Di YouTube-nya RRI Malabo. Sama didengarkan di Pro 2 90,3 FM.
0: Ya, oke. Okay. Oke, okay, Ami, makasih Ami ya karena memang juga ini sudah tiba waktu azan asar ya buat teman Pro 2 yang kangen dengan suara Ami besok bisa stay tune lagi dari jam 10 sampai jam 11.
1: Sampai jam 11.
0: Terus siangnya jam 15.
1: Jam 15 sampai jam 16.
0: Oke. Okay. Ya udah, makasih ya Ami ya.
1: Oke, okay, sama-sama, Bang.
0: Oke, okay. Baik teman Pro 2 di manapun berada itu dia ya. Ada Tami MD kita untuk di kesempatan sore hari ini sudah tandem nih bareng Faiz. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sama Tami besok bisa stay tune lagi dari pagi pukul 10 sampai pukul 11 dan siangnya itu dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabu, Facebook Pro 2 RRI Melabu.

0: Halo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di sore hari ini kembali Faiz hadir menemani kamu di program Sore Ceria untuk edisi Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Nah, teman Pro 2, untuk sore hari ini spesial banget ya narasumber kita karena ada salah satu siswa berprestasi yang baru aja memenangkan juara satu resensi buku tingkat Kabupaten Aceh Barat. Nah, berhubung di studio ya Faiz juga sudah kehadiran dua narasumber kita. Langsung aja kita sapa untuk yang pertama ini ada Muhammad Arka Pratama. Halo, assalamualaikum Arka.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arka Pratama.
0: Oke, Arka mungkin bisa agak sedikit rapat dengan mic-nya Arka biar kedengaran jelas nih ya sama teman di rumah nih. Ya, diulangi lagi ya. Diulangi aja nih.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arka Pratama. Biasa dipanggil Arka.
0: Oke, biasa dipanggil Arka. Arka kelas berapa sekarang?
1: Kelas 2 SMP.
0: Oke. Tadi kemari gimana perjalanannya?
1: Diantar sama mama.
0: Diantar sama mama. Yeah. Mamanya mana?
1: Mamanya ada urusan.
0: Wah, ada urusan. Oke, oke. Nanti mamanya boleh ya disuruh masuk studio aja gitu. Duduk di sini lebih adem ya. Oke, Arka berarti siswa kelas 2 SMP Negeri 2 Melabu ya. Yeah. Oke, di sebelah Arka ini sudah ada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Melabu, ada Bapak Iksan Mutakin, SPD, MPD. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya dari Pro 2 RRI. Saya Iksan Mutakin yang baru menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Melabu.
0: Oke, oh berarti baru berapa bulan nih Pak?
2: Sebelum bulan Ramadan kemarin.
0: Oh, baru banget berarti ya Pak ya. Mungkin lebih kurang sekitar 3 bulanan ya.
2: 3 bulanan ya. Terhitung tapi mulai kerjanya setelah Lebaran.
0: Oh,
2: dalam puasa kan cuma ada pesantren kilat ya, sebentar gitu.
0: Iya. Gimana nih Pak perasaannya jadi Kepala Sekolah SMP Negeri 2, Pak? Ada siswa-siswa di sana gimana Pak? Bandel-bandel enggak?
2: Jadi alhamdulillah sebenarnya saya dengan SMP 2 bukan hal baru. Kami bertetangga dulunya. Saya di sekolah tetangga, kemudian dipindahkan ke SMP 2. Sedikit tentang SMP 2 saya punya gambaran, tapi ketika sudah di dalam itu ternyata melebihi ekspektasi. Jadi ternyata tim di sana tuh cukup solid dan hanya tinggal kita beri arahan atau juga sedikit pancingan, insya Allah tim yang ada di sekolah itu sudah mulai tahu harus berbuat apa.
0: Oke. Okay. Berarti di sana apa kerjasamanya mantap lah Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke. Okay, nah teman berdua nanti di kesempatan sore hari ini ya Faiz juga bakal berbincang nih bersama Arka dan juga Bapak Iksan Mutakin. Saya panggilnya apa nih Pak?
2: Iksan boleh.
0: Bapak Iksan aja ya. Oke, Pak Iksan, tentang siswa SMP juara 1 resensi buku tingkat Aceh Barat. Nah, untuk teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya boleh ya, bisa komen di YouTube RRI Melabu ataupun juga bisa WhatsApp di 0811-6877-903. Nah, saya ke Arka dulu nih ya sebagai pemenang juara pertama ya Arka ya. Sebelumnya selamat dulu nih buatnya Arka ya. Udah jadi juara pertama di lomba resensi tingkat Aceh Barat ya. Itu kapan dilaksanakan acaranya?
1: Dilaksanain dari tanggal 5 kemarin.
0: 5
1: bulan Mei ya.
0: Oh, 5 Mei. Ya. 5 Mei.
1: Sampai tanggal 13 itu waktu dikumpulkan bahannya. Pengumuman menangnya itu tanggal 22.
0: 22 Mei. Oke, diadainnya di mana tuh?
1: Dia nggak ada diadain, cuman diadainnya tuh
2: dari dinas ya, dinas perpustakaan.
0: Oh gitu. Oh berarti nanti siswa-siswa ini ngumpulin ini ya tugasnya gitu, semacam gitu dari sekolah, terus nanti diseleksi seperti itu ya?
2: Iya.
0: Oh oke. Nah gimana perasaannya waktu diumumkan jadi juara pertama nih, Arka?
1: Perasaan kami kayak nggak apa ya?
0: Nggak kepikiran gitu ya. nggak kepikiran bisa jadi juara pertama ya pada saat itu ya. Jadi pada saat itu siapa nih yang nyuruh ikut, apa memang motivasi dari diri sendiri atau mungkin dari guru-guru atau dari orang tua?
1: Dari diri sendiri.
0: Kenapa tuh kok bisa kepikiran bisa ikut lomba ini?
1: Pertama ada memang ada disuruh sama guru. Udah kami ikut lah.
0: Ya. Terus waktu ikut Arka ngapain aja tuh tugasnya? Selama lomba itu apa aja yang dikerjain?
1: Dikerjain itu kayak ada dua. Pertama yang tulisan, ada yang video.
0: Oke, tulisan dan video. Tulisan itu maksudnya apa nih? Dalam bentuk gimana? Apakah harus bercerita atau mungkin ambil dari sebuah buku, diambil intisari?
1: Itu dari resensi bukunya, ditulis.
0: Oh, ditulis balik.
1: Iya.
0: Oke. Terus kalau dari videonya?
1: Video itu kayak kesimpulan kita bahas sendiri, bahas sendiri videonya, bahas resensinya sendiri lewat video itu.
0: Oke. Waktu itu bahas tentang apa nih?
1: Buku yang berjudul Once Upon a Time.
0: Oh, Once Upon a Time. Itu ceritanya tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang tentang sekolah yang awalnya damai. Tiba-tiba sekolah itu ada kayak pembunuhan.
0: Ada konflik
1: ada konflik. Cerita misteri-misteri.
0: Oke, menarik banget nih ya. Saya aja baru tahu kayaknya nih judul bukunya ya. Tapi kalau Arka sendiri kok bisa kepikiran ambil buku itu judulnya?
1: Karena menurut kami itu bukunya kayak menarik kali dibaca. Kami ada lihat di apa namanya, di sosial media. Kalau buku itu menurut kami itu menarik.
0: Oh, menarik ya, dari isinya itu menarik ya. Oke. Nah, kita ke Pak Isan dulu nih sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Melabu nih. Gimana Pak tanggapannya setelah ada salah satu siswa Bapak juga yang jadi pemenang ini, pada saat itu gimana nih responnya?
2: Ya, kayak Arka sebutkan di awal tadi, memang kita untuk menugaskan siswa kan guru lebih mengenal ya. Jadi ketika kita tahu ada peluang lomba, kita diskusikan dengan guru bahasa Indonesia sama pengurus perpustakaan. Jadi dari tim kecil ini memilih beberapa siswa kira-kira punya potensi yang mana nih. Jadi terpilihlah Arka dari beberapa pendapat dari guru yang memang berinteraksi. Dan ketika kita ngerjakan itu, kita nggak punya target khusus untuk juara. Dan ini bukti kalau guru itu nggak boleh membatasi kemampuan siswa. Jadi kita, ini yang unik dari lomba ini Pak, ketika petunjuk teknisnya itu guru nggak boleh ikut untuk mendampingi Arka dengan tim acara. Jadi murid dengan teknisnya memang mereka dapat informasi langsung, gak ada bimbingan guru. Jadi mereka dapat informasi, mereka mengerjakan resumenya, mereka menulis sendiri berdasarkan petunjuk teknis itu. Kemudian Arka menulis kembali untuk naskah divideokan. Kami sama sekali tidak berekspektasi harus juara gitu. Bahkan boleh kita bilang take videonya itu gak banyak pengulangan. Hanya kayak mana Arka, udah cukup? Udah Pak. Udah cukup, udah Bu gitu. Kalau kurang yakin kita take lagi, kayak gitu. Jadi hanya beberapa hari saja, tapi alhamdulillah ternyata mereka ini punya sesuatu di luar prediksi kita ya. Jadi kalau mereka kita berikan kesempatan mengeksplor diri, kayaknya lebih maksimal dibanding kita harus menentukan begini gitu. Ini sebuah kejutan sih untuk sekolah sendiri yang udah lama puasa untuk juara satu seperti ini. Tapi alhamdulillah ini udah mulai dan mudah-mudahan jadi motivasi bagi teman-teman Arka yang lain seperti itu.
0: Pada saat itu Pak ada berapa siswa yang ikut terlibat dalam lomba ini?
2: Kalau dari sekolah, setiap satu sekolah satu ya nak ya? Perwakilan memang dipilih satu. Jadi alhamdulillah dari guru-guru yang masuk ke kelas bahasa Indonesia sama perpustakaan, kemudian ketika diajukan siapa yang bersedia, Arka terpilih seperti itu.
0: Berarti ini memang pilihan dari guru-guru juga yang ada di SMP.
2: Masukan dari guru ya.
0: Negeri 2 juga ya Pak ya pada saat itu ya, dan ternyata enggak sia-sia juga nih pilihannya.
2: Alhamdulillah enggak salah pilih.
0: Nah kalau untuk di SMP Negeri 2 Melabu Pak, dari minat baca siswa-siswa di sana seperti apa nih Pak?
2: Ya alhamdulillah kalau di perpustakaan kita punya bacaan cukup bervariatif ya. Ada yang kayak cerita misteri, itu punya beberapa novel yang terkenal. Kalau buku pengayaan juga cukup ya. Untuk minat baca sendiri memang ada sedikit penurunan dari laporan dari pengurus di perpustakaan. Mungkin beberapa faktor kebiasaan ya. Kalau dulu sebelum ada kegiatan MBG ini, anak-anak cenderung menghabiskan waktunya di perpustakaan. Ya, jadi kalau ketika udah sesi makan kayak sekarang ini, mungkin jumlah mereka tuh nggak seramai waktu dulu. Tapi ke depan, ini kami barusan aja kemarin membicarakan untuk persiapan tahun ajaran baru membuat suasana perpus ini harus lebih menarik. Jadi ketika anak-anak ingin menghabiskan waktu tuh harus menjadi pilihan ke perpus yuk, seperti enggak ke kantin gitu.
0: Iya, benar.
2: Ke perpus yuk. Kalau enggak ke perpus ke musala. Jadi insyaallah kami coba fokus untuk mencari cara supaya dua tempat ini jadi tempat kongko yang enak untuk siswa kami, seperti itu Pak.
0: Oke, baik. Nah, saya ke Arka lagi nih ya. Kalau Arka sendiri sejak kapan nih suka baca-baca buku gitu?
1: Kami suka baca buku dari SD lah.
0: Dari SD. Itu memang keinginan sendiri atau ada yang arahin nih orang tua? Atau mungkin ada kakak?
1: Keinginan sendiri. Kami suka baca buku cerita. Banyak buku-buku yang bermanfaat.
0: Oke, berarti memang hobinya memang membaca ya pada saat itu ya. Jadi terbiasa nih karena dari SD udah terbiasa baca, sampai SMP masih terbawa ya kebiasaan membaca nih. Biasanya paling suka itu buku apa nih, Arka?
1: Buku Malikundang.
0: Oh, Malikundang, sejarah-sejarah gitu loh. Oke, selain itu?
1: Buku-buku cerita Nusantara lainnya kayak bawang putih, bawang emas, bawang putih, bawang merah.
0: Oke, berarti Arka lebih suka yang kayak sejarah-sejarah itu ya, lebih senang ya baca-baca
2: legenda
0: ya. Oke. Nah, kalau di rumah punya koleksi buku juga nggak?
1: Punya.
0: Ada perpustakaan juga?
1: Enggak.
0: Jadi maksudnya?
1: Mungkin beli-beli buku. Waktu baru masuk SMP sering ke perpustakaan.
0: Oke. Berarti lebih banyak waktu di perpustakaan di sekolah juga ya waktunya ya. Nah, waktu ikut lomba kemarin itu kan dari tanggal berapa tadi? Tanggal 5?
1: Tanggal 5 sampai tanggal 13. Sebelum itu ada pembekalan.
0: Nah, itu sama pembekalan ngapain aja tuh?
1: Pembekalan itu kayak dibahas cara meresisi buku, cara-caranya, jawab-jawab pertanyaan.
0: Oke, berarti memang apa yang diperlombakan itu diajarin selama di pembekalan tersebut ya. Oke, jadi Arka sebelumnya udah pernah ikut lomba juga? Lomba yang sama atau ini yang kali pertama nih?
1: Kalau lomba resensi, kali pertamanya.
0: Kali pertama. Sebelumnya?
1: Sebelumnya ada ikut lomba PAI.
0: PAI, itu apa?
1: Lomba Pendidikan Agama Islam.
0: Oh, Pendidikan Agama Islam. Jadi, PAI. Berarti ini apa, masih terkait dengan buku-buku juga?
2: Ya. Pelajaran ya.
0: Oke. Nah, selama ikut lomba kemarin nih, tantangannya apa aja sih, Arka? Pasti kan ada tantangan khusus kan selama ikut lomba. Apa nih?
1: Tantangannya.
0: Apa tuh ada kesulitan enggak pada saat bikin resume buku atau mungkin pada saat video itu
1: waktu,
0: kan?
1: Waktu bikin videonya.
0: Kenapa?
1: Kan waktu bikin videonya tuh kan harus kita ingat kata-katanya. Jadi enggak, kami kan sulit mengingat.
0: Jadi solusinya gimana kemarin? Kok bisa kata Pak Isan tadi lancar aja berapa kali take langsung jadi.
1: Tapi ya pokoknya sebisanya.
0: Oh, sebisanya apa yang ada di kepala itu langsung di ini ya, di take terus di video ya. Oke, saya ke Pak Iksan lagi nih. Pak, tadi juga katanya sempat kedepannya nih nanti perpustakaan ini bakal dibuat semacam lebih menarik lah ya. Biar siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 2 Melabu tuh lebih tertarik dengan
2: perpustakaan
0: ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, motivasi dari siswa-siswi untuk gemar membaca ini seperti apa Pak?
2: Untuk sekarang mungkin gak cuma di SMP 2 ya, hampir semua siswa itu ada sedikit degradasi untuk membaca buku-buku fisik ya. Ya, jadi salah satu strategi yang kami rencanakan nantinya di perpusnya itu akan disediakan komputer untuk bisa mengakses informasi lewat internet seperti itu. Tapi tetap dalam bimbingan guru yang bertugas seperti itu. Memang untuk minatnya sendiri kayak kemarin kita cek kalau jumlah buku sebenarnya sudah cukup, tapi untuk kunjungan itu sedikit menurun. Mungkin faktor-faktornya banyak sih sebenarnya. Nah, kemudian juga pola-pola ketika kita mengajar di kelas, kalau kita tidak memaksa sedikit paksaan untuk atau juga trik agar mereka berkunjung ke kelas, ke perpus, kayaknya itu enggak, kalau kita cuma nunggu dari siswa inisiatif sendiri agak sedikit kecil.
0: Betul.
2: Ya, jadi harus kita strategikan seperti wajib ke sana, nanti ada buku kunjungannya harus diisi dan itu bisa jadi bagian dari penilaian seperti itu.
0: Nah, sejauh ini ada program khusus nggak Pak selama di SMP Negeri 2 ini? Maksudnya ada nggak program-program khusus yang membuat masa apa siswa-siswi ini makin tertarik gitu untuk membaca? Kan karena ada beberapa sekolah kayak menjadikan itu sebagai kewajiban gitu. Misalnya kayak harus pinjam buku, ada syaratnya gitu. Di SMP 2 sendiri gimana nih Pak?
2: Kalau yang udah berjalan sepertinya kewajiban yang harus berkunjung setiap minggu memang belum jalan ya. Tapi kayak buku paket yang lain-lain kan itu sudah wajib mereka baca. Kemudian kepembiasaan yang sering yang memang masih terus dilakukan itu membaca 15 menit sebelum mulai pembelajaran. Itu tetap setiap hari. Tapi tidak terjadi di perpustakaan, tapi terjadi di setiap kelas. Jadi setiap pagi itu Bapak Ibu guru yang bertugas di jam pertama selalu memulai dengan membaca kegiatan membaca 15 menit di setiap pembelajaran pagi seperti itu.
0: Oke. Jadi siswa-siswa di sana tuh memang diharuskan untuk ini ya mengkaji terlebih dahulu ya.
2: Membaca ada yang membaca keras, ada juga yang membaca hanya sekedar mengingat kembali, tetapi ada juga memang kita mendapati 1-2 murid yang memang harus dibantu diberi perhatian lebih. Jangankan untuk memahami, mungkin membaca aja harus didampingi awal seperti itu.
0: Oke. Nah, saya ke Arka lagi nih. Nah, Arka dari lomba kemarin nih ya, yang Arka ikuti nih ya, dan jadi pemenang juara satu nih. Apa nih yang Arka rasakan nih?
1: Yang kemarin.
0: Perbedaannya apa itu sebelum sama sesudah gitu?
1: Yang sebelum ikut. Sebelumnya perasaan kami kayak nggak mungkin lah menang, nggak mungkin lah. Kami incar cuma juara 3 aja.
0: Kenapa kok jadi nggak kepikiran jadi juara tuh? Kenapa? Apa yang membuat Arka pikirannya seperti itu?
1: Kurang percaya diri.
0: Oh, kurang percaya diri. Ya percaya dirinya dalam hal apa nih? Maksudnya apa karena ini kali pertama ikut gitu? Jadi kayak nggak yakin gitu bakal menang gitu?
1: Mungkin karena menurut kami resensi kami terlalu agak itu dikit agak jelek.
0: Oh, gitu penilaian pribadi ya. Oke. Terus setelah menang gimana rasa perbedaannya kami, tuh?
1: Ya, kaget lah. Kaget.
0: Kaget.
1: Tiba-tiba udah juara satu.
0: Terus teman-teman di sekolah responnya gimana?
1: Respon ya mendukung, semangat.
0: Oke, teman-teman lain jadi termotivasi juga ya untuk ikut ya. Nah, kalau dari sekian banyak buku yang Arka pernah baca nih, ada nggak sih satu buku yang menginspirasi Arka nih?
1: Buku yang
0: Dari ceritanya mungkin, atau dari judulnya, atau dari resensinya?
1: Buku apa ya?
0: Buku apa nih? Yang kira-kira kayak memotivasi banget nih untuk Arka menjadi lebih baik gitu, atau mungkin kayak lebih rajin gitu.
1: Cerita tentang
0: apa nih? Apa ada atau gak ada?
2: Wajah bacaannya buku cerita ya.
0: Buku cerita ya. Mungkin mungkin hampir semua buku tuh punya pesan berbeda ya masing-masing. Atau mungkin ada buku gak yang Arka suka gitu? Dari sekian banyak buku yang Arka baca.
1: Buku yang paling kami suka tuh tentang Malik Kundang.
0: Oh, seperti yang tadi ya disebutin ya, kayak legenda-legenda masyarakat ya Pak ya.
2: Ke legenda.
0: Oke. Nah, Pak, tadi kan sudah dijelasin ya, selama lomba tuh ada resume dan juga video. Nah, kalau dari penilaiannya sendiri apa nih yang dinilai sama dewan juri itu, Pak?
2: Kalau untuk teknis penilaian dewan juri ada beberapa poin nih sebenarnya. Salah satunya tentang originalitas dari resumenya sendiri. Itu yang saya ingat. Sebenarnya banyak itu.
0: Okay.
2: Ada pembatasan-pembatasan untuk penggunaan AI. Itu yang teringat. Sebenarnya ada beberapa poin.
0: Yeah.
2: Bahkan kemarin ketika selesai dari resume Arka, kemudian kan gurunya menilai kembali nih, Pak, kayak mana nih hasil Arka kayak gini. Ada kenapa Bu, ada yang kurang nggak? Kalau bisa kayak gini-gini kita edit, kita minta Arka perbaiki, kayak mana Pak? Jangan, saya bilang, apa yang udah dibuat anak kita itu aja langsung kita publish ke panitia, walaupun nanti kita kasih masukan ke Arka nanti mungkin bingung lagi, banyak lagi yang diubah. Jadi hasil yang dia kumpulkan ke guru memang udah final dari Arka, kemudian itu langsung ke panitia. Nah, untuk take video sendiri mungkin seperti yang Arka bilang tadi ya, susah menghafal. Tapi mungkin dia menghafalnya udah duluan di rumah sebelum kita take, tapi ketika take itu ada salah sedikit, tapi improvisasinya ada. Itu jadi itu memudahkan ketika editing supaya hasilnya hampir berapa menit nak? 4 menit video panjangnya. Dan itu di upload di channel YouTube untuk ditonton oleh panitia. Seperti itu. Nanti panitianya melihat dari YouTube sama resume yang kita kasihkan PDF-nya ke panitia.
0: Jadi kalau untuk masyarakat itu bisa lihat juga ya?
2: Bisa. MRK Pratama ya.
0: MRK Pratama. Okay. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang penasaran ya kan, bisa scrolling aja nih di YouTube MRK Pratama ya. Okay. Nah Pak, kalau kita berbicara soal membaca nih Pak, kan memang boleh dibilang membaca ini banyak yang kayak bosan gitu ya kan.
2: Betul.
0: Apa ngapain sih baca buku gitu kan, bosan gitu. Nah kira-kira kalau menurut Bapak sendiri gimana nih kolaborasi antara sekolah, siswa dan juga orang tua nih Pak terkait minat membaca ini?
2: Iya. Pertama sekali kalau saya lebih berprinsip anak-anak di sekolah ini butuh contoh. Jadi kalau dari gurunya nggak mencontohkan budaya membaca, mungkin agak sedikit susah meminta mereka tuh membaca. Jadi saya sendiri dalam 2 bulan ini men-challenge diri sendiri. Saya kemarin beli buku baru, kemudian sebelumnya saya pernah pinjam beberapa buku di perpustakaan. Ini ada kejadian unik di perpus nih Pak. Ketika saya minjem buku, ternyata salah satu buku yang gak pernah dipinjam itu ada lembaran 100 ribuan.
0: Ada duitnya Pak ya?
2: Tapi saya tanya ke perpus, saya tanya ke guru-guru, gak ada yang tahu dan itu gak tahu punya siapa. Dan mungkin saya beranggapan mungkin dulunya pernah ada yang membuat kayak semacam hadiah, berhadiah seperti itu. Mungkin diletakkan di buku yang gak pernah terpinjam sama sekali. Nah, jadi hal-hal seperti itu ketika kita mau kemudian mencontohkan ke siswa. Kemudian untuk ke orang tua sendiri, ini Arka orang tuanya sendiri mengaku kalau orang tuanya gak pernah tahu anaknya punya bakat seperti ini. Bisa di depan kamera, bisa berbicara dengan hasil videonya di luar ekspektasi orang tuanya. Dan orang tuanya yang pertama sekali yang dapat kabar dia jadi juara, bukan gurunya. Jadi panitia mengabarkan ke orang tuanya. Orang tuanya mengabarkan ke guru. Itu sebuah momen yang haru juga. Kami kan gak menyangka dapat kabar dari orang tua, dapat kabar dari panitia gitu kan. Tapi alhamdulillah semua berjalan bagus. Alhamdulillah.
0: Nah kalau dari sekolah sendiri Pak, gimana nih bentuk apresiasi yang diberikan kepada siswa yang berprestasi nih Pak?
2: Iya, yang sudah direncanakan yang pertama nanti kita akan minta beberapa contoh yang sudah dikerjakan dari Arka ini. Mungkin bisa diadopsi oleh teman-temannya yang lain. Kemarin sebelum kita kirimkan video, teman-temannya yang sudah lihat itu, Pak mau juga dibuatkan video. Minta buat video resume kayak yang hasil Arka. Kalau kalian mau, kalian baca buku, kalian buat resume, nanti dibantu si Arka, kita take, kita publish. Bukan untuk lomba, tapi untuk koleksi sendiri. Nah, itu permintaan dari siswa sendiri, bukan kita yang nyuruh. Itu yang sudah terlihat. Untuk yang lainnya, ini dari panitia penyelenggara, kita masih nunggu kabar kapan penyerahan hadiah. Mungkin nanti akan jadi motivasi bagi teman-teman yang lain di sekolah seperti itu.
0: Berarti ini sudah ada contohnya Arka nih memotivasi teman-teman yang lain juga ya Pak ya. Dan itu juga memudahkan guru-guru di sana untuk memotivasi kawan-kawan siswa-siswi yang ada di sana juga. Untuk lebih minat lagi membaca nih. Nah kalau Arka sendiri nih ya, tadi kan sudah bercerita nih terkait lomba resensi buku. Nah kalau Arka di sana tadi berapa orang sih yang ikut lomba ini resensi buku? Ada berapa siswa tuh?
1: Dari itu ada 150 siswa.
0: 150 siswa yang ada di Aceh Barat. Oh ramai juga ya. Tapi Arka ada gak sih maksudnya kayak kepikiran ini saingan aku kayaknya dari sekolah ini deh, ada gak kayak gitu?
1: Ada.
0: Dari sekolah mana tuh sempat kepikiran?
1: Dari ada yang dari MSN Model, SMP IT.
0: Jadi Arka menganggap kayaknya ini saingan yang agak berat gitu ya. Tapi terbukti ya Arka itu bisa menjadi juara pertama ya. Nah kalau untuk lomba ini sendiri diadainnya itu setiap tahun Pak atau gimana Pak?
2: Kalau saya ingat saya kemungkinan setiap tahun, karena ketika kabar pemenang dari guru, kan kita dapat list tuh juara 1, juara 2, juara 3. Tahun lalu sekolah ini Pak juaranya, seperti itu. Berarti acaranya sifat tahunan sepertinya. Jadi alhamdulillah tahun ini SMP 2 bisa ambil juara seperti itu.
0: Berarti SMP 2 ini kali pertama ya Pak ikut?
2: Tahun dulu ada nak? Enggak tujuh ya, karena masih kelas 1 saya belum ada di situ.
0: Oh, ya. Berarti ini ya.
2: Tapi sepertinya ada karena gurunya tahu tahun lalu enggak juara, tapi sekolah ini yang juara 1. Sekarang jadi juara kedua atau juara ketiga seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk lomba-lomba seperti ini Pak, gimana harapan Bapak ke depannya? Apakah berlanjut atau mungkin gimana nih?
2: Kalau untuk lomba, kalau SMP 2 sangat ingin berpartisipasi semua lomba. Dan kayak lomba resume buku ini, nilai plusnya adalah hasil kerjanya benar-benar dari hasil pemahaman siswa. Jadi ke depan kalau memang bisa diperbanyak atau juga dibuat semacam apa ya namanya ya, kayak pelatihan atau ada komunitas bagi siswa nih yang suka membaca. Mungkin kalau dulunya pernah ada FAME, Forum Aceh Menulis, itu lebih ke akademisi. Mungkin ada forum yang sama yang diisi oleh para siswa di Aceh Barat, supaya mereka punya keinginan untuk membaca. Kemudian sejak awal dilatih untuk bisa menulis dan punya karya, walaupun kecil, hanya cerpen, hanya pantun, atau hanya kayak cerita perjalanan. Kalau sekarang kan kebanyakan setiap individu mereka kan punya channel sendiri, punya YouTube atau apa yang lain. Memang mereka punya karya, tapi bentuk tulisan atau buku itu kan nggak akan terganti seperti itu. Mungkin dari Pemkab Aceh Barat punya program supaya ada hasil karya dari putra-putra pelajar Aceh Barat dalam bentuk sebuah buku yang kompilasi seperti itu. Itu harapan sih, semoga bisa didengar.
0: Oke. Nah, kalau di SMP 2 sini ada ini enggak Pak, semacam kalau kita dulu kan ada kayak mading gitu ya, majalah dinding kayak gitu.
2: Itu, kalau yang pernah OSIS yang lama udah pernah enggak? Belum ya? Belum kayaknya. Belum, ya. Tapi untuk siasati ke mading kan kita perlu basicnya dulu nih. Kayak tadi saya sebutkan, minat dulu ke baca, kenal dulu sama apa AI sama teknologinya lewat itu mungkin lebih menarik bagi mereka dibanding nanti guru semua yang pasang madingnya murid cuma baca aja. Jadi kalau karya mereka buat, kita ngarahin aja, ini printernya, ini komputernya, cari resumenya begini, kerjakan. Itu mungkin lebih efektif ya. Betul. Dibanding nanti guru yang aktif nempel semua mading, ya terbenggalai aja. Pelan-pelan kami coba berbenah di SMP 2.
0: Berarti minatnya dulu nih diciptakannya sama siswa-siswinya ya. Jadi kalau udah ada minat tuh lebih mudah untuk membuat karya ya. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau Arka apa nih kira-kira tips-tips yang ingin dibagikan nih buat teman-teman Arka nih, biar lebih apa ya, lebih minat lagi membaca nih, terutama ketika ada lomba-lomba seperti ini.
1: Yang pertama, lebih percaya diri.
0: Percaya diri ya, oke. Terus?
1: Terus jangan bosan buat membaca, karena kalau kita membaca kita bisa tahu isi dalamnya.
0: Oke. Sejauh ini yang Arka dapatkan selama membaca itu, selain tahu isi jalan buku tersebut, apalagi nih yang Arka rasakan?
1: Kayak bermanfaat bukunya itu dibaca, banyak pengetahuan di dalamnya bisa kita ambil.
0: Oke, jadi pas ditanya-tanya sama guru-guru atau teman-teman itu tahu ya, ya kan? Oke, nah Arka dengan prestasi ini ya, apakah Arka ini makin tertarik nih dengan dunia literasi atau menulis nih ke depannya?
1: Makin
0: tertarik ya. Nanti ke depannya bakal ada lomba-lomba lagi nggak yang ingin diikuti nih?
1: Ada, misalnya ada.
0: Ada apa tuh?
1: Misalnya kalau lomba bercerita atau apa.
0: Berarti dalam waktu dekat ini Pak masih ada lomba yang akan diselenggarakan juga nih atau yang diikuti nih?
2: Sampai bulan ini kita belum terima undangan untuk lomba. Ini kan udah mulai mau tahun ajaran baru. Biasanya kan dari dinas juga membuat agenda program acara di awal tahun, kemudian berjalan di tengah. Mungkin ke depan yang seperti saya sampaikan tadi, semua kesempatan lomba kita akan partisipasi ke siswa gitu. Ya, kalau yang sedang berjalan belum ada, waktu dekat ini belum ada.
0: Belum ada. Karena memang memasuki tahun ajaran baru ya Pak ya.
2: Betul, betul. Mungkin sudah mau masuk libur ini kan.
0: Betul ya. Oke, ya teman Pro 2, memang kalau berbicara soal buku ini menarik banget ya, apalagi narasumber Faiz di sore hari ini itu pemenang juara pertama resensi buku tingkat Aceh Barat ya, juara satu lagi ya. Dan Arkan, ini sebelum kita pamit juga nih ya, mungkin apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton kita di sore ini?
1: Pesan dari saya, kalau kita lebih percaya diri buat ngikutin lomba.
0: Mm-hmm.
1: Jangan, gak ada mimpi yang gagal.
0: Mm-hmm. Oke, penting coba dulu ya. Yeah. Masalah gagal enggaknya itu belakangan.
1: Yeah.
0: Benar enggak?
1: Intinya coba dulu.
0: Yeah. Tapi Arka kayaknya makin percaya diri nih setelah menang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar ya? Alhamdulillah. Oke, itu aja pesannya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, mungkin mau sapa-sapa buat teman-temannya sebelum kita pamit nih. Ada enggak? Enggak ada. Oke, untuk Pak Isa nih, apa nih Pak pesan dan harapannya untuk kedepannya nih?
2: Untuk semua pendengar, baik orang tua atau juga para murid di jenjang SMP dan juga SD, perbanyaklah koleksi membaca buku. Kalau memang belum ada keinginan, salah satu triknya nih ya, bagi saya mengalami sendiri, hadirkan rasa penasaran kita, kemudian temukan buku yang cocok menjawab rasa penasaran kita, lalu mulailah membaca. Kalau ketika kita membaca jenuh, gak usah paksa, berhenti. Tapi dengan catatan kita masih nyimpan rasa penasarannya. Dan itu akan membuat kita mau membaca lagi. Nah, untuk tips lainnya, punya buku yang ukurannya bisa dibawa dalam tas kecil. Gak usah beli yang terlalu besar, terlalu tebal. Beli aja dulu yang kecil, simple dibawa, mudah dibaca. Dan itu menjawab rasa penasaran kita. Gitu. Okay. Supaya ada minat membaca itu terjaga. Kita baru bisa menikmati membaca itu mungkin bukan buku pertama, bukan buku kedua, tapi ketika sudah terjawab buku pertama, keinginan pertama, keinginan berikutnya itu akan ada terus dia. Mungkin seperti itu supaya minat baca kita itu bisa terjaga.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Isan ya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di sore hari ini. Terima kasih juga buat Arka ya, sukses selalu ya Arka ya. Mudah-mudahan nanti di lomba-lomba berikutnya bisa jadi juara lagi ya. Nanti kita undang lagi nih.
2: Amin. Ya.
0: Jangan lupa makan-makan aja-aja ya. Oke, baik teman Bro 2, enggak berasa nih sudah 30 menit Faiz menemani kamu di program Sore Ceria edisi hari ini. Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Dan untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk like dan subscribe ya YouTube RRI Melabu. Akhir kata, Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Masih barengan Faiz ya di sore hari ini. Dan teman Pro 2, baru saja kamu ikuti program Sore Ceria barengan siswa SMP Negeri 2 Malabo ya, dan juga kepala sekolah SMP Negeri 2 Malabo. Ada Muhammad Arka Pratama dan juga Bapak Iksan Mutakin, SPD, MPD. Nah, untuk teman Pro 2 yang penasaran ya untuk program Sore Ceria tadi, kamu bisa saksikan siaran ulangnya di YouTube RRI Malabo. Dan teman berdua jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini. Faiz masih terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Next, nanti Faiz bakal puterin ya lagu darinya Phantom with Kasmaran. Dan selamat sore paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune, ataupun juga buat kamu yang udah stay tune dari tadi hingga saat ini. Mudah-mudahan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang udah aku update itu bisa bermanfaat dan juga berguna untuk kamu ya teman Pro 2. Nah, untuk yang lagi jalan-jalan sore juga, selamat sore buat kamu ya. Hati-hati di jalan nih teman Pro 2, karena biasanya kalau udah sore seperti sekarang ini pasti arus lalu lintas itu pasti ramai banget ya, terutama di beberapa ruas jalan di Kota Malabu seperti di daerah Gampa, di Lapang, terus juga di simpang rumah sakit, di Jalan Nasional ya. Terus juga di arah menuju Ujung Karang, arah pantai sana ya teman Pro 2, itu biasa rame nih. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi menuju ke daerah ataupun ke tempat-tempat yang aku sebutin tadi, tetap hati-hati dan tetap waspada. Mudah-mudahan perjalanan kamu di sore hari ini aman, lancar, dan juga bisa sampai tujuan dengan selamat. Oke, kali ini ada Phantom ya with Kasmaran.

rahasia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Aduh, Meiza nih asyik mikir makan aja ya. Dari tadi malam, pokoknya kalau siaran sama Meiza tuh gak lepas dari makan. Oke, okay. Mau rencana makan apa sih kalian sore hari ini? Oh, mie. Pais ada mie tuh di locker ya, tinggal ambil aja nanti. Mie apa? Ya teman Pro 2, sepertinya di luar sana hujan ya Cia. Iya. Oh, alhamdulillah ya, berarti setidaknya ini membantu pemadaman karhutla ya yang terjadi di daerah kita nih. Nah teman Pro 2, kali ini aku juga bakal coba update informasi terkait karhutla juga nih, yang katanya selama 2 hari terjadi itu menghanguskan sebanyak 13 hektar lahan nih. Waduh, banyak banget ya teman Pro 2. Nah, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi dalam 2 hari terakhir di Kabupaten Aceh Barat menghanguskan sekitar 13 hektar lahan di Kecamatan Bubun dan Johan Palawan. Nah, selain merusak vegetasi, kebakaran tersebut juga menimbulkan kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat di sejumlah desa sekitar lokasi dampak terdampak ya teman perdua. Nah, penanganan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat terus mengintensifkan upaya pemadaman guna mencegah meluasnya kebakaran. Dan teman Pro 2, berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, titik kebakaran pertama teridentifikasi pada Sabtu 30 Mei 2026 di Gampung Brawang dan Gampung Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubun. Nah, sehari kemudian BPBD kembali menerima laporan dari masyarakat terkait kebakaran lahan yang terjadi di Gampung Lapang, Kecamatan Johan Palawan. Yang menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Aceh Barat langsung melakukan verifikasi lapangan dan mengerahkan personil untuk penanganan darurat, di mana sebanyak 16 personil dari Mako BPBD, dari 5 personil Pos Damkar Wela diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemadaman serta pemutusan jalur rambatan api di sejumlah titik kebakaran ya. Dan teman Pro 2, kalau misalnya sore hari ini hujan ya, kita berharap mudah-mudahan karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Aceh Barat ini bisa segera padam ya, dan tentunya ini bisa membantu masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di sini karena Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang bakal nemenin suasana sore hari kamu. Salah satunya seperti yang satu ini, ada Rita Ora with Your Song.

0: sih? Kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe guys!
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan.
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.
4: Apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai, karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
5: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: 1,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ada Ed Sheeran featuring Justin Bieber, I Don't Care, yang sudah hadir tepat banget di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, untuk selanjutnya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu di program Jazz Music ya, hingga jelang azan maghrib pada pukul 18:47 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga sebelum azan maghrib, Faiz bakal putarin lagu-lagu religi yang akan terus menemani kamu di suasana sore hari ini. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Malabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Malabo, Facebook Pro2 RRI Malabo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing.

0: In the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.

Sifat sombong dapat melahirkan bahaya. Sifat sombong adalah sikap yang menganggap dirinya paling hebat dan paling besar, sehingga mengecilkan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kewajiban kepadanya. Sudah banyak orang yang sombong yang melupakan syukur dan ibadah. Bahkan ada yang kemudian antipati terhadap kegiatan beribadah. Islam menganjurkan kepada umatnya agar mengikis habis sifat sombong yang bersemayam dalam jiwanya, dan agar selalu waspada, karena sifat sombong itu akan timbul setiap saat. Dalam riwayat Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jauhilah olehmu semua sikap sombong, karena sesungguhnya kesombongan iblis itu mengakibatkan tidak mau sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihi salam."

Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."

Baik, teman kedua di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman kedua, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik teman produa di manapun berada, nggak berasa nih kita sudah kebersamaan Faiz menemani kamu di program Sore Ceria untuk edisi hari ini Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Dan teman produa, selepas ini kita bakal bergabung bersama produa Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata, Faiz yang bertugas sign off dari ruang dengar kamu. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berdua seluruh Indonesia.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Nemen-nemen di malam hari ini, seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pake kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pake kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, saya muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Gitu. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih kemeja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yogi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire, fire, fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Story.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengaran aman. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
0: Right. Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apa ya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia. Pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Yeah. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel, apa Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
0: Coklat.
2: Oke. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Dalam termasuk Dubai chewy. Iya,
2: suka banget. Kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang di brand bunga ya?
0: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: apa Mas Bandung? Ada
1: di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi. Aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya nggak tinggal.
1: Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah nggak terlalu ngantri sih.
1: Udah nggak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya, benar-benar. Oke. Kalau Chelsea?
2: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Wow. Namanya bilang. Ajakin Well, nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Ya.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti sama.
2: Nah. Padahal badminton.
0: Oh, badminton. Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Aku Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke. Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya? Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
2: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti Papa emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus nambil cerita ya. Harus ditodong sama.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Benar sih.
1: Iya iya.
2: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya iya iya.
2: Aduh, aduh. Tuh tuh tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya. Iya,
2: Singles Inferno.
1: Iya iya iya. Sama adik gue jadi marah.
2: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan. Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yo.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal tahun, okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording yeah. Gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay. Oh wow.
3: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu ini, kita tuh sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Iya. Yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, ketemu sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah bikin lagu bareng sama Shorel.
4: Iya.
0: Oke.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke, okay. Wow. Ini lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Barang tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan
0: ya,
1: juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
5: Iya, betul.
0: Ya, betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Yeay. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun okay. sih wow. karena masih rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga
0: oh, wow. gitu,
1: untuk next-nya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga.
0: Oh wow.
2: Berarti surprise.
3: Intro.
0: Oh, intro aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan. Jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
1: Enggak.
0: Ya. Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
0: Yes.
3: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Ditagi ya lu.
1: Ditagi. Iya, yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rebukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, okay, apa tuh? Adalah
3: Manja.
0: Manja. Manja adalah
3: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
3: tapi jawabnya
1: api
3: tutut.
0: Nah, itu.
3: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya
3: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru. Ya.
0: Cepet-cepetan.
1: Pertanyaan rebutan.
0: Cepet-cepetan okay. aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
3: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
3: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Oke. Okay.
3: Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
1: pelangi.
3: Siapa nih?
1: Merah, kuning, hijau.
0: Bareng lagi.
1: Harus
3: kita
1: cari kalau kita enggak bisa jawab
3: poin
1: kalian.
3: Oh, gitu.
1: Iya.
3: Poin yang diatur ya.
1: Oke,
3: okay, satu.
0: Oke, okay, satu. Boleh.
3: Oh, tadi salah nih pertanyaan ke pengapal. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk pelukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang.
1: Lanjut.
3: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
3: Ini
1: apa? Lampu kuning Juicy Lucy.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bisa sih.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ah,
3: ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak.
3: Onda ada mochi keluar ini.
1: Lagi-lagi. Ini susah ya.
0: Yang
1: susah dong, yang susah
0: ini
1: dong.
0: Susah ya. Yang susah.
3: Aduh.
0: Sin 30
3: kos. Matematika ya. Aduh, aduh, aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Musik.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
2: Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin kayak lagi outfit,
3: lagi outfit lagi yang ready swag gitu ya.
1: Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi itu? Udah banyak yang main ke sembil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official
0: ya. Alright, kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namanya lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermoci sih sebenarnya.
3: Laki-laki lu pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza, yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari Rabu 3 Juni 2026 ya teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya bakal menemani dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 malam hari ini. Dan Fauza bakal inform juga, sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya azan Isya. Jadi untuk teman Pro 2 diharapkan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah Isya. Semoga ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menunggu-nunggu sebentar lagi azan Isya, Fauza bakal puterin lagu dulu. Dan menemani teman Pro 2 di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjaki pukul 20.02 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya. Alhamdulillah barusan kita telah melaksanakan yang namanya ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan di malam hari ini. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, dan tentunya bersama dengan musik-musik menarik dan informasi menarik juga untuk menemani teman Pro 2 malam hari ini. Dan untuk mengawali hari ini, Fauza bakal puterin lagu dari Olivia Mars yang berjudul Too Good To Be Bad. Selamat mendengarkan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jagulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

BUMN selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik.
1: Halo dan produser semuanya, tentunya masih bersama Faiza hari ini, di malam hari ini yang akan menemani teman Pro2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat nanti. Gimana tuh teman Pro2, semoga aktivitas hari ini sudah berjalan lancar nih teman Pro2. Buat yang lagi santai di rumah atau masih beraktivitas di luar sana, tetap jaga kesehatan, apalagi kondisi cuaca belakangan ini yang gak menentu nih. Memang cuaca beberapa hari ini kalau dilihat cukup panas nih teman Pro2, tapi malam hari ini tadi kita sempat hujan sebentar, tapi kayak sebentar aja kan teman Pro2, lebihnya balik lagi nih teman Pro2. Dan mudah-mudahan cuaca kembali membaik sehingga nggak panas-panas terus, nggak juga hujan-hujan terus, mudah-mudahan semua baik-baik aja. Nah, dengan suasana di malam hari ini, Foto memberikan informasi nih untuk teman Pro2, yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id nih teman Pro2. Yang mana kebakaran hutan dan lahan atau kahula di wilayah Aceh Barat masih terus terjadi. Yang mana bahkan hingga Selasa malam luas lahan yang terbakar sudah mencapai sekitar 23,6 hektar nih teman Pro2. Berarti Selasa malam baru kemarin banget nih. Yang mana kondisi ini tentu jadi perhatian serius karena titik kebakaran tersebar di beberapa kecamatan seperti Bubon, Johan Pahlawan, Areman, Lembale hingga Merbo. Pihak BPBD setempat juga sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk membantu proses pemadaman dari udara. Nah, rencananya pemadaman menggunakan helikopter atau waterbombing akan segera dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. Saat tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri dan juga masyarakat masih terus berupaya memadamkan api di lapangan. Kemudian beberapa wilayah memang sudah mulai terkendali nih teman Pro2. Nah, tapi di sejumlah titik lain terutama di Kecamatan Bubon, proses pemadaman masih terus berlangsung. Kemudian kendala di lapangan juga tidak sedikit nih teman Pro2, mulai dari angin yang cukup kencang, asap tebal yang mengganggu jarak pandang, hingga medan yang sulit dijangkau kendaraan. Dan tentu saja dampaknya mulai dirasakan masyarakat, terutama dari kabut asap yang bisa mengganggu aktivitas dan kesehatan. Nah, untuk teman Pro2 berarti tadi dengan turunnya hujan udah alhamdulillah banget nih teman Pro2, karena kan di wilayah Aceh Barat kahutlah dolele berita juga kahulanya semakin menyebar. Nah, mudah-mudahan dengan hujan turun walaupun sebentar tadi, mudah-mudahan semuanya cepat membaik dan lahan-lahan yang sempat terbakar gara-gara hujan tadi sempat padamlah semuanya. Ya, maka dari itu teman Pro2, dari informasi ini juga kita dapat ingatkan nih teman Pro2 untuk lebih peduli dengan lingkungan. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi kondisi cuaca yang panas seperti sekarang. Nah, kalau melihat atau menemukan titik api, tentunya teman Pro2 segera laporkan supaya bisa cepat ditangani. Dan tetap hati-hati dan jaga kesehatan di malam hari ini, dan tentunya dan saya bakal lanjut dengan informasi-informasi menarik, dan tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Faiza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2, kali ini kita bakal masuk ke program Obeng, obrolan jreng, jaga malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini kita bakal bahas hal-hal yang sederhana tapi ternyata relate banget sama kebiasaan kita sehari-hari. Yang mana topik kita pada hari ini yaitu take away atau makan di tempat. Ini teman Pro 2 pilih bungkus atau makan, atau lebih baik mau makan di tempat nih teman Pro 2. Nah coba jujur nih, kamu tim yang lebih suka dibungkus makanan, bungkus makanan, atau makan di rumah, atau justru tim yang lebih pilih makan di tempat sekalian santai atau nongkrong nih teman Pro 2. Memang biasanya nih teman Pro 2, kalau misalnya buat tim yang take away, tim yang bungkus, biasanya alasannya simple nih, lebih praktis, lebih hemat waktu, dan bisa makan dengan nyaman di rumah. Apalagi kalau lagi capek, hujan, atau cuma pengen santai aja, jadi take away bisa jadi pilihan terbaik nih teman Pro 2. Nah di sisi lain juga nih, ada juga yang lebih suka makan di tempat nih. Biasanya kalau makan di tempat tuh karena suasananya juga bagus, sambil menikmati suasana, habis itu kadang ngobrol bareng teman, atau sekedar cari suasana baru aja nih teman Pro 2. Nah kadang bukan cuma soal makanannya, tapi juga pengalaman dan kebersamaannya nih tentunya teman Pro 2. Nah kira-kira teman Pro 2 lebih pilih yang mana, lebih enak yang mana nih teman Pro 2? Pilih lebih baik bungkus atau take away aja nih kalau misalnya pergi ke tempat makan dan sebagainya, atau pilih makan di tempat aja nih teman Pro 2. Nah nanti kita masih bakal bahas-bahas tentang pilih take away atau makan di tempat, dan nanti kita juga bakal tanya-tanya juga nih untuk teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 Rumah Buah, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negataya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lari.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung atau koleksi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen.

0: Welcome Bro 2, barusan kita mendengarkan lagu dari Krisdayanti yang berjudul I Love You nih teman Bro 2. Nah setelah kita mendengarkan lagu tadi, Bro masih tetap menemani teman Bro 2 nih. Kali ini dalam program Obeng, obrolan jreng, jaga malam, jangan galau malam-malam nih teman Bro 2. Yang mana kita masih bahas tentang yang namanya take away dan makan di tempat. Wah langsung ada penelpon nih teman Bro 2. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Fauza.
0: Halo, assalamualaikum Kak Ima.
1: Waalaikumsalam Fauza.
0: Suaranya nih. Gimana kabarnya Kak Ima?
1: Apa?
0: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik Fauza. Panas.
0: Panas. Tapi kan sempat hujan ya, tadi ya.
1: Masih panas.
0: Lumayan Kak Ina, tapi tadi sempat hujan sebentar kan, jadi agak mendingan lah.
1: Oh ada hujan gitu, di sini cuma gerimis bentar.
0: Ada hujan tadi, lumayan lah. Lumayan deras tapi nggak lama, sebentar aja.
1: Iya, di sini cuma gerimis bentar.
0: Oh, cuma gerimis.
1: Sekarang nggak lagi.
0: Kepanasan lah berarti ya. Kak Ina, kita ini bahas judul kita. Kak Ina dulu lebih milih dibungkus, kalau makan tuh lebih milih dibungkus atau makan di rumah nih?
1: Apa makan nasi?
0: Iya, kalau Kak Ina misalnya beli keluar, lebih pilih makan dibungkus atau makan di tempatnya?
1: Ya lebih enak makan dibungkus aja lah, pokoknya rumah.
0: Kenapa tuh Kak Ina?
1: Ya enak gitu.
0: Enak gitu, bisa makan bareng-bareng gitu ya Kak Ina ya?
1: Iya.
0: Oke, biasanya kalau makan di luar tuh kayak rame gitu ya, kayaknya ya nggak bisa makan lama-lama juga.
1: Iya.
0: Iya, kayaknya ada ini nggak ada yang mau diceritain nggak malam ini?
1: Oh, nggak ada, cuma itu aja yang punya anak tadi kan.
0: Kayaknya biasa hari ini ada makan apa nih?
1: Makan apa?
0: Makan malamnya?
1: Ya, makan nasi.
0: Makan nasi.
1: Berarti ya sama ini kacang apa itu kacang yang apa kacang Bogor ya?
0: Kacang Bogor? Yang mana tuh Kak Ina?
1: Ya kacang tanah yang tuh yang kacang kacung tuh.
0: Ah, diapain tuh? Kalau boleh tahu?
1: Enggak itu Kak Ina makan tadi, lainnya ada.
0: Ah gitu. Kak Ina masak sendiri atau gimana?
1: Enggak lah.
0: Dimasakin.
1: Kita dikasih orang lah kita makan.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Berarti masih banyak yang sayang sama.
1: Iya. Masih kita makan ya, nggak ada.
0: Iya. Masih banyak yang sayang sama Kak Ina berarti tandanya itu.
1: Iya. Oh iya, kalau boleh tahu di Pro 1 siapa nih penyiar malam ini, Bunda?
0: Di Pro 1 ada Bang Hendy.
1: Oh Bang Hendy. Ini Rindu ya, Rindu nasional kan?
0: Iya betul. Lagi relay nih. Kak Ina, Kak Ina mau mau salam-salam atau request?
1: Salamnya nanti dalam program salamnya buat Bang Hendy ya.
0: Oke, boleh Kak Ina.
1: Ya buat ini apa mah pendengar yang lain kayak apa ya Mak Ino, Kak Ida, Kak Nur, Kak Ros, Endang ini. Kok semuanya ya belum bergabung ya?
0: Iya, oke.
1: Selamat malam,
0: tugas
1: ya kembali. Kalau pulang hati-hati nanti
0: kembali
1: ya.
0: Iya, Kak Ina, terima kasih Kak Ina.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, barusan tadi Kak Ina kita dapat telepon ya dari Kak Ina. Yang mana tadi Kak Ina ada telepon lagi nih teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah baik. Ini di sini. Oh, Mirna. Kak Mirna.
2: Iya, karena

0: di tolong orang. Ini sekarang baru beli, Bang Faiz bilang mau disimpan temannya. Ini nomor Mena, baru beli, Kak.
1: Oh gitu, oke, nanti bakal di save nih Kak Mirna. Kak Mirna gimana kabarnya?
0: Baik, tapi ngomong-ngomong di tempat kakak panas terik apa tidak?
1: Di sini tadi sempat hujan, tapi sebentar aja gitu hujannya. Tapi tadi kayak mau setelah maghrib gitu tuh hujan, tapi setelah itu udah berhenti, nggak ini lagi, nggak ada hujan lagi.
0: Kenapa nggak sampai Kenagan ya?
1: Oh Kenagan.
0: Kenagan ada mana terik betul, ada separuh sebagian tapi separuh.
1: Di sini
0: kita aja terkejut loh, jalan-jalan tadi pergi. Rupanya sampai pertengahan loh kita ke panasan, berdebu banyak-banyak, debunya nggak taunya pertengahan hujan besar.
1: Oh gitu.
0: Iya itu masalahnya, kok nggak sampai ke tempat sini gitu, debunya udah banyak kali kan, panasnya luar biasa kan.
1: Iya.
0: Cuma hujannya baru separuh, mungkin dia mungkin separuh-separuh apa bagaimana?
1: Itulah nggak tahu kita kan. Itu pun tadi di sini kan sebentar aja hujannya. Berarti di sana nggak ada hujan ya, sedikit pun ya?
0: Ini nggak ada sedikit pun, tapi separuh desa penuh sampai airnya tergenang-genang.
1: Oh, berarti mungkin.
0: Itulah kok, maunya serentak ya kan, kan kita udah pohon-pohon pun udah mati kan, udah kepanasan.
1: Iya itu nggak bisa pula kita ini kan kontrol kan, doa aja lah mudah hujan lah di tempat Kak Mirna ya.
0: Iya nggak hujan-hujan, tapi kata tadi orang tetangga seberang sana bilang katanya besok giliran tempat Mirna katanya.
1: Amin, aminkan aja ya Kak Mirna, karena memang cuaca lagi panas-panas sekali kan.
0: Iya, kalau kakak enak, AC-nya berjejer-jejer. Kita kagak ada.
1: Kan di kan kalau di studio aja kamera, kalau di rumah mah tetap kita angin.
0: Kan di rumah berat juga kakak kan?
1: Enggak pakai kipas.
0: Mana jujur kali, mana boleh kayak gitu. Kalau pakai AC nikmatin saja. Yang dingin-dingin, yang kepanasan udah takdir.
1: Oh berarti amin kan aja, amin mudah-mudahan nanti pakai AC. Kamirna, Fauza mau tanya ini Kamirna, Kamirna biasanya kalau makan lebih pilih dibungkus atau makan di tempat?
0: Enak di tempat dong, kebetulan Mirna kan kerja di warung.
1: Oh gitu, kenapa
0: warung
1: tuh?
0: Warung Padang Mirna kerja kak.
1: Di mana?
0: Di warung Padang.
1: Oh di warung Padang.
0: Ya, yang di Malabo simpang lampu merah kan ada rumah makan aja itu.
1: Lampu merah mana nih?
0: Rumah sakit, seberang rumah sakit.
1: Oke.
0: Kita di Nagarnya pindah saudaranya, di Nagarnya kerja sama satu toko juga.
1: Berarti kamarnya di warung.
0: Iya kerja di warung, tapi hari itu nikah di toko orang. Habis itu main sama orang, ditipu juga sama orang. Jadi dua kali ditipu, ya udah sekarang kerja, tadi jualan. Cuma ada saingannya, ya Mirna sekarang kerja, tak kerja warung.
1: Alhamdulillah ya, kalau udah kerja udah ada ini kerja di warung.
0: Iya, makanya Bang Andi, Bang Faiz, Bang Gato ngomong, ini apa, banyak takal makal aja lah, sekarang udah kerja, dapat uang sendiri, jadi harus baik-baik, jangan dikenalan sama orang satu malam kawin terus, nggak tahu kena tipu gitu. Ya makanya kita sekarang udah kerja ya, walaupun 50 gajinya satu hari nggak masalah, yang penting jangan percaya kali sama laki-laki, katanya Bang Andi bilang begitu sama Mbak Is.
1: Oh iya betul, itu berarti betul, berarti hati-hati ya. Lah kan udah ada dapat pekerjaan berarti udah alhamdulillah
0: ya, tapi kan hari itu Bang Reno kasih mana nyangka seperti itu kan. Tetangganya Bang Reno kak,
1: aduh curhat di gitu.
0: Iya yang udah-udah lah, yang penting iya. udah walaupun satu bulan pernikahan, tapi ya itulah namanya hidup kan.
1: Iya ada suka maupun duka lah ya, ambil jadi pelajaran aja ya Kak Mirna.
0: Iya tapi semua itu ada hikmahnya ya kak.
1: Iya betul kak,
0: kita gak mintanya, kita gak minta kena tipu kan, kita semua orang mau bahagia kan.
1: Betul. Betul, betul sekali Kak Mirna.
0: Iya, kadang dipikir-pikir memang sedih. Cuma dari pihak Mbak Wendy, Bang Faiz, Bang Gapa, Bang Ananda, kasih semangat, kasih nasihat. Orang itu walaupun lebih muda dari Mirna, memang banyak nasihatin untuk Mirna. Tapi Mirna pun terima kasih untuk orang ini juga. Karena kan gara-gara orang ini, Mirna jadi berpikir juga.
1: Iya betul.
0: Betul, karena dapatnya dari radio, jadi kita yang nasihati menurut radio.
1: Tapi nggak jauh jauh dari situ ya.
0: Bang Hendi mau ngasih jodoh, dia tak jadi takut. Nggak jadi, katanya udah cari sendiri katanya.
1: Iya, karena kan Kak Mirna yang lebih tahu, jadi Kak Mirna cari sendiri.
0: Iya, tapi kita bukan nyalakan Bang Reno juga, makanya kita kan nggak tahu orang seperti apa. Yang penting ini nomornya, ini orangnya. Masalah kedepannya kan kita masing-masing.
1: Iya betul Kak.
0: Iya, kita pun nggak nyalakan siapapun. Yang penting yang udah-udah gini itu untuk pelajaran semua kan.
1: Betul betul kali. Kalau sekarang
0: iya, cuma dengan orang memang bahagia kali. Walaupun dapat dari radio mau dari HP bahagia. Kenapa Mirna dapat kena selalu kena tipu itu enggak. Masalahnya mungkin gara-gara Mirna jelek.
1: Enggak lah, semua orang cantik tahu Kak Mirna. Gak ada yang jelek, ciptaan Allah, insya Allah semuanya cantik tahu. Kak Mirna kan sekarang udah alhamdulillah udah bahagianya udah dapat dari hal lain pula. Sekarang udah dapat kerjaan, hidup udah lebih tenang ya kan, tuh jauh lebih bahagia malahan.
0: Iya, itulah kemarin cerita Bang Faiz, 2 hari kerja dapat HP Mirna dicolong orang. Habis itu Mirna pindah lagi ke tempat kerja. Kayaknya lebih senang tempat kerja baru ini. Baru 3 hari, Kak.
1: Pertama
0: kerja udah lama sama dia itu. Pokoknya 2 hari itu tolong HP-nya Mirna dicolong orang. Udah itu, ya sudah lah.
1: Berarti di tempat sekarang insya Allah udah aman lah.
0: Sekarang pada HP kecil, jadi orang HP kecil nggak, orang nggak laku, nggak mau nyolong.
1: Bukan.
0: Kalau ada iya, HP kecil nggak mau nyolong, tapi rata setahun lagi baru punya HP besar, karena kan itu kan hasil anakku di sedekahan orang.
1: Iya, mudah-mudahan inilah dapat rezeki lebih lah ya Kak Mirna ya.
0: Cuma Bang Faiz kita cerita, malah Bang Faiz kehilangan juga.
1: Oh gitu.
0: Karena bilang kita cerita HP kita rusak, dia merusak. Jadi kok sama-sama.
1: jadi kena pula ya.
0: Iya, kemarin semalam katanya HP-nya rusak, dicas nggak mau juga. Kita punya anak pun HP-nya seperti itu juga. Semalam dicas sampai pagi pun nggak masuk. Ya anteng-anteng aja di situ. Kayak dia gitu juga katanya, ada 3 hari belum dibikin.
1: Ya Allah.
0: Iya, sedih kali kan, memang nasib ini memang kadang ngucur kan.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nggak terjadi dengan kata kan.
1: Amin, mana tahu nanti Kamila dapat gantinya yang lebih-lebih-lebih lagi gitu.
0: Amin. Kita berharap sih seperti itu. Tapi kalau kita pun orang kayak gini gak terlalu mulu-mulu minta lah Kak. Sekarang bekerja udah tenang lah Kak.
1: Lebih-lebih tenang ya, lebih udah senang.
0: Iya, kita pun yang lalu yang udah lah lalu. Cuma kalau untuk lihat ke depannya pokoknya gak kepikiran gak. Bukan beginilah, soalnya Bang Hendi semua udah panjang lebar, Bang Faiz semuanya nasihati Kak. Ya, walaupun dia lebih muda dari Mirna, dia anak-anak, tapi pikiran dia lebih maju. Ya, Mirna kan gak sekolah, Kak. Jadi Mirna pun orang kampung, maklum kan. Ya, kalau orang-orang radio kan orang kuliahan, kita kan gak sekolah. Kalau dinasihati orang itu kan lebih pintar, lebih mengerti dia. Termasuk kakak, cuma kakak kita ketemu 2 kali ini ya kan.
1: Iya, baru 2 kali Kak Mirna.
0: Ya maaf kalau Mirna cerewet banyak cerita ya. Ya kita minta maaf karena Mirna pun memang kita nggak punya saudara, saudaranya ada radio, jadi ya kita curahnya ke radio ya. Orang dengar biarlah orang dengar. Memang Mirna kenyataan seperti ini Kak, benar Mirna nggak takut malu karena memang Mirna keadaan kayak gini. Kalau info apa kita malu, yang penting nggak ceritakan orang ya kan.
1: Iya betul.
0: Iya memang dibilangnya masuk radio dalam cerita yang enggak-enggak. Aku enggak cerita enggak-enggak. Memang itu pun seperti ini kan gitu kan.
1: Iya
0: kan. Iya. Ini ngomong-ngomong lagunya kakak pilih lah ya, yang mana yang bagus ya.
1: Boleh-boleh kami.
0: Salamnya untuk Ina, untuk Kaida, untuk semua-semua nanti yang masuk lah. Untuk Risma, untuk siapa Syarifah, untuk siapa-siapa lah Kak. Karena Pro 2 kan rame ya. Kita masuk, Lena pun kadang nggak paham juga karena orang-orang baru kan.
1: Iya.
0: Ya untuk kakak semangat, saya selalu banyak rezekinya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Kak Mirna. Wah, ternyata Kak Mirna banyak nih cerita teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakal angkat satu lagi nih teman Pro 2. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya, Syarifah?
2: Alhamdulillah, kakak sehat. Seperti kakak yang lagi siaran sehat juga tuh.
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana gimana?
2: Cuaca di sini tadi siang atau tadi sore? Tadi siang ada hujan juga kak. Ya.
1: Iya tadi agak sorean, agak menuju malam ini pun ada hujan juga kan?
2: Ada. Tapi hari ini cuacanya hari dan kakak panas sekali.
1: Iya, karena memang cuacanya lagi ini kan, lagi berapa hari ini asik panas. Terus tadi pun Kak Mirna tadi cerita juga di Nagan belum ada hujan-hujan nih katanya.
2: Walah, kesian kali. Mudah-mudahan hujan gak sampai ke sana.
1: Iya, mudah-mudahan hujan. Nah, tadi kita pun sempat hujan tapi sebentar aja kan, kayak.
2: Iya, biasa hujannya dari siang, sore. Sampai malam, sampai itu enak kali. Gandeng.
1: Gak apa-apa lah ya. Kak Syarifah, gue mau nanya nih. Kak Syarifah lebih suka tim yang makan di bungkus atau makan di tempat?
2: Ya, makan di dalam piring lah kak. Karena kan dalam piring itu luas. Itu puas kita makan. Kalau dalam bungkusan itu rasanya enak kak.
1: Maksudnya lebih suka makan di tempat ya atau makan di rumah?
2: Iya, enak kayak gitu.
1: Di mana? Di rumah?
2: Iya, kalau di restoran sama juga. Di piring juga suka. Kalau beli, bawa pulang. Habis itu yang ngambung kosannya itu tergantung piring.
1: Oh, berarti apa aja boleh asal gampiring ya?
2: Iya. Iya, tadi kata Kak Mirna HP-nya hilang ya, Kak?
1: Iya, HP-nya hilang.
2: Syarifah kayak gitu juga, Kak. Dulu kan Syarifah punya HP merek Samsung, kan? Terus itu HP pertama punya Syarifah, Kakak. Habis itu hilang. Hilangnya tuh di rumah kampung belakang, Kak. Masa bisa hilang kampung belakang di rumah? Aneh kan, Kak?
1: Itu udah
2: abis itu dicapek-capek dicari-cari nggak ketemu juga sampai sekarang.
1: HP-nya aktif waktu hilang?
2: Masih aktif kakak, masih hidup itu.
1: Tapi pas ditelepon udah coba Syarifah telepon?
2: Nggak bisa lagi ditelepon. Karena entah dah habis baterainya, karena HP itu cepat habis baterai kakak.
1: Berarti tiba-tiba aja lah ya, kan nggak tahu kita. Padahal di dalam rumah ya?
2: Iya, dalam rumah, masa aneh kali ya kan kak. Padahal Syarifah cuma taruh

0: coba dilihat. Ada lagi kak, aneh.
1: Apa ada orang lewat gitu nggak, Syarifah? Mana tahu kan, dia maksudnya di pintu terbuka gitu.
0: Nggak ada kakak, pintu ya terbuka, tapi nggak ada orang lewat satupun kakak.
1: Nggak tahu gitu tuh dah. Kok bisa ya? Bingung juga.
0: Itulah. Ini ada HP satu lagi kakak. HP Syarifah yang Samsung. HP Syarifah ada dua merek Samsung. Nggak rusak. Itu masih ada satu, tapi nggak hilang.
1: Berarti hilang yang satu lagi ya?
0: Iya. Ini yang sekarang HP baru merek Poco. Tapi RAM-nya lebih besar.
1: Alhamdulillah. Berarti udah dapat penggantinya, udah alhamdulillah ya.
0: Iya.
1: berarti ada ini ya, ada rezekinya juga lah. Abis hilang, alhamdulillah dapat yang baru gitu ya. Berarti dikasih rezeki lagi.
0: Iya. Rencana kan kak, rencana Syarifah mau beli merek iPhone.
1: Waduh.
0: iPhone-nya yang karena kemarin Syarifah lihat iPhone-nya kecil kali, nggak ada yang besar. Ya udahlah, kena lihat apa ini yang lebih besar. Iya deh, pilih yang ini.
1: Waduh, banyak kali nih rezekinya nih, alhamdulillah nih. Mau beli iPhone, jadi ya nggak jadi.
0: Karena HP iPhone-nya itu kecil kali. Nggak lihat HP yang ini lebih besar, habis itu belakangnya bisa jadi warna dua kak, warnanya. Warna abu-abu, habis itu warna hitam gitu kan.
1: Ya, maksudnya bisa diganti-ganti? Maksudnya bisa ini, beda-beda gitu? Gimana?
0: Enggak diganti-ganti. Maksudnya ininya, casingnya, warna.
1: Casingnya. Alhamdulillah ya, berarti apa? Gak jadi, berarti gak ada, iPhone-nya gak ada yang ini, gak ada tipe yang lain berarti ya. Makanya gak jadi Syarifah beli.
0: Iya, jadi beli iPhone. Rencana mau beli iPhone hari itu. Karena lihat HP ini yang lebih besar, lebih luas, bisa buka semuanya. Aduh, ya udah tertarik juga ini.
1: Kan bagus juga kan, lebih enak kalau misalnya scroll TikTok, Instagram lebih besar ya.
0: Iya, makanya Syarifah bisa live di TikTok kakak. Hari itu nggak bisa live di TikTok.
1: Kenapa tuh?
0: Karena HP Samsung itu RAM-nya kecil, terus nggak bisa di live TikTok. HP zaman dulu kakak kayak mana? Coba bayangin.
1: Oh, berarti udah inilah ya, udah lama juga berarti handphonenya.
0: Iya. Apa? Ini pun tempat cas HP-nya lebih besar kakak. Kalau Samsung kan kecil, tempat cas HP-nya.
1: Alhamdulillah sekarang udah bisa live TikTok, udah handphonenya juga udah memadai. Udah alhamdulillah kan.
0: Iya, terus tuh bisa live juga di Instagram. Syarifah ada Instagram, ada IG. Boleh kak IG-nya.
1: Boleh, apa tuh TikTok sama IG-nya?
0: Syarifah PP-nya gambar ikan duyung warna merah.
1: Syarifah tok.
0: Syarifah, iya kayaknya iya. Kakak lihat aja foto PP-nya tuh gambar ikan duyung warna merah.
1: Ikan duyung warna merah. Oke, nanti kakak coba tengok ya. Ikan duyung warna merah.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau di follow back ya.
0: Oke, okay, kakak DM ya nanti ya. Tahu.
1: Oke. Syarifah mau request nggak?
0: Boleh. Request lagu yang terbaru apa kak?
1: Yang terbaru apa ya? Sebentar nih, kakak lihat dulu. Suka lagu, mau lagu Indonesia atau mau lagu manca?
0: Lagu barat yang terbaru apa?
1: Ada nih lagu Ariana Grande, mau?
0: Yang lain?
1: Oh, yang lain. Ini yang Piala Dunia juga bisa nih, Shakira. Shakira bisa juga, Shakira. Ada, Sabrina Carpenter. Tears judulnya.
0: Boleh lah.
1: Boleh, oke. Okay. Nanti bakal kakak putar nih. Ada salam-salam gak Syarifah sama yang lain?
0: Salamnya buat kakak, selamat siaran ya sampai tuntas. Terus buat Kak Mirna, buat Kak Ika Nila. Ya Allah, kita ucap nih Kak Nila. Gak usah masuk ke hati. Buat Dokter Ruspa, buat Bang Nanda, buat Papi Marwan, buat Abang Said Bukari, semuanya dari tempat kecuali.
1: Oke,
0: okay, salam spesial buatnya Kak Nita aja kakak.
1: Oke, okay. Makasih banyak Kak Syarifah, nanti Fauza bakal puterin lagu Sabrina-nya ya, Sabrina Carpenter-nya ya.
0: Oke, okay, kakak, makasih ya.
1: Oke, okay, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, teman Pro 2, sepertinya ada satu lagi nih. Habis ini kita break dulu, satu telepon lagi. Nanti kita lanjut lagu-lagu dulu ya, teman Pro 2. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kak.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Dia Fakri di Melabu, Cepat.
1: Siapa?
2: Dia Fakri.
1: Dia Fakri?
2: Dia Fakri.
1: Panggilannya apa nih?
2: Fakri, Dia Fakri.
1: Fakri aja, gimana kabarnya? Ini baru pertama kali ya?
2: Iya, baru pertama kali.
1: Wah, baru pertama kali. Salam kenal. Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah, masih sehat.
1: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
2: Karena sedikit lembab, baru selesai dan
1: Kira-kira Fakri mau cerita apa nih? Ada yang mau diceritain nggak untuk teman Pro 2 lainnya?
2: Cerita.
1: Ada Fakri, ini Fauza nanya-nanya nih. Tadi kan kita bahas obeng nih, obrolan jreng. Tadi mau tim yang take away dibungkus atau lebih suka makan di tempatnya nih?
2: Tergantung sih, tergantung sama siapa kita pergi kan. Sendiri mungkin lebih ke dibungkus, kalau ada teman mungkin lebih ke makan di tempat.
1: Oh, berarti tergantung siapa orangnya ya. Kalau ya, kalau lagi pergi sama teman, bagusnya makan di tempat. Tapi kalau sendiri lebih baik dibungkus ya.
2: Ya, seperti itu.
1: Iya, kalau Fauzi biasanya suka keluar sama siapa nih? Sama teman gitu sambil makan.
2: Lebih sering keluar sendiri sih, Kak.
1: Apa?
2: Lebih sering keluar sendiri.
1: Oh, lebih sering keluar sendiri. Sukanya beli apa nih? Makan apa biasanya?
2: Makanan lebih ke makanan sih, Kak, apa aja, tapi kalau lebih yang ada tujuan tuh seperti biasanya kayak kopi gitu, Kak.
1: Oh, kopi. Kayak nongkrong-nongkrong gitu dong berarti ya.
2: Iya, kayak nongkrong itu. Soalnya kan ngekos juga di sini.
1: Oh, ngekos. Aslinya orang mana?
2: Orang Medan, Kak.
1: Orang Medan. Oh, gitu. Merantau berarti nih.
2: Iya.
1: Inilah ya, selamat berbaru lah ya di Aceh Barat ini. Semoga semakin betah.
2: Kalau udah 2 tahun di sini, Kak.
1: Berarti kuliah di mana nih?
2: Enggak kuliah sih, kerja, enggak mutasi kerja kemarin.
1: Oh, kerja ya. Udah 2 tahun?
2: Iya, udah jalan 2 tahun.
1: Wah, luar biasa nih. Kalau boleh tahu, kerja di mana?
2: Di mana tuh, Kak? Yang di ujung tuh Penagacut ya namanya?
1: Hah? Di mana?
2: Yang di Penagacut itu ya, Kak, salah namanya, sama kampungnya.
1: Maksudnya di bidang kayak gimana?
2: Bidang pertambangan gitu.
1: Oke, okay, berarti bidang pertambangan gitu. Oke, okay, Fari mau salam-salam atau request lagu enggak?
2: Salam untuk kakak aja.
1: Salam apa nih?
2: Salam apa yang bisa disalam ya.
1: Atau mau request buat lagu boleh juga.
2: Boleh enggak request lagu?
1: Lagu apa?
2: Aduh, ini juga.
1: Gua apa?
2: Bernafas tanpamu.
1: Bernafas
2: tanpamu.
1: Dari siapa nih?
2: Dari AI lebih asik juga.
1: Apa?
2: Yang dari AI lebih asik.
1: Iya, jaga dari AI dong. Dari yang penyanyi aslinya siapa nih?
2: Kalau dari penyanyi asli, ini semua lagu boleh gak?
1: Coba aja nanti coba saya cek gitu, mana tahu ada, nanti ditulis dulu.
2: Oh ini aja boleh gak? Marah, Nasty gak? Dari Tinasi.
1: Nasty?
2: Iya, judulnya Nasty.
1: Judulnya?
2: Nasty, N-A-S-T-Y.
1: Apa?
2: Nasty gak?
1: Nasty, judulnya?
2: Hah? Ini Tinasi namanya, judulnya Nasty.
1: Judulnya Nasty, penyanyinya?
2: Tinasi.
1: Tinasi.
2: Ya.
1: Oke, nanti bakal dicari ya. Berburu dapat ya.
2: Iya nih. Biar di follow-follow kenapa jadi teman dan
1: oh boleh, oh ini dong boleh share-share media sosialnya, nanti teman-teman Pro 2 yang udah bergabung nanti bisa saling follow nih. Kalau boleh tahu.
2: Iya, IG siapa nih?
1: IG-nya Fahri dong, biar teman Pro 2 yang lain bisa follow-followan juga.
2: Iya, mau kita follow aja gak boleh
1: gak? Oh, kalau enggak follow nih IG-nya Pro 2 RR Melabu.
2: Apa namanya gak?
1: Pro 2 Melabu.
2: Pro 2 Melabu ya?
1: Mm-mm. Nanti di situ insyaallah banyak ini deh, banyak story-story, informasi-informasi juga seputar ini program kita gitu. Nanti bakal sharing-sharing juga. Ada TikTok-nya juga nih Fahri, nanti Fahri jangan lupa follow juga TikTok Pro 2 Melabu.
2: Ini dari kakak siapa?
1: Ini Fauza.
2: Kakak Fauza.
1: Iya. Halo Fahri. Oke Fahri, ada yang mau disampaikan lagi gak Fahri?
2: Udah kak, itu aja, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Oke Fahri, nanti insya Allah dicek dulu ya lagunya, mudah-mudahan nanti dapat nih. Oke Fahri, sehat selalu, selamat bertugas. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah teman Pro 2 tadi udah ada 4 orang nih yang bergabung. Jadi kita cukupkan dulu nih teman Pro 2. Nanti setelah ini Fauza puterin dulu lagu-lagu. Nanti setelah Fauza puterin lagu-lagu, nanti Fauza bakal menerima telepon lagi nih. Jadi sambilan menunggu-nunggu juga, Fauza puterin dulu lagu dari yang requestan dari Kak Syarifah tadi, yaitu lagu Sabrina Carpenter yang berjudul Tears. Selamat mendengarkan.

0: Kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan atas warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI.

Saya Dr. Terangdes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Ya. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melabu. Teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Wah, langsung ada yang nelfon nih teman Pro 2. Baru aja nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Fauza.
1: Waalaikumsalam Kak Erna, gimana kabarnya?
2: Sehat dong.
1: Sehat. Gimana cuaca di luar sana?
2: Oh, terang banget, rembulan malam.
1: Rembulan malam. Berarti Kak Erna sedang santai-santai aja nih.
2: Betul.
1: Sambil ngapain nih kalau boleh tahu?
2: Sambil apa ya? Makan nasi goreng, minum teh.
1: Ya Allah, enak sekali Kak Erna. Pengen deh jadinya, lapar.
2: Mau? Mau. Sini dong, Erna traktir. Pesan aja.
1: Mau dong, apalagi jam segini nih Kak Erna.
2: Ini temanya apaan nih?
1: Ah, pas kali nih Kak Erna. Temanya kali ini Kak Erna lebih pilih makan dibungkus atau makan di tempat?
2: Kalau aku sih lebih enak makan di rumah.
1: Oh, makan dibungkus berarti ya, bawa ke rumah ya. Kenapa?
2: Kalau makan, misalnya kayak makan di warung itu kan ramai orang kan. Dilihat-lihat orang masih juga.
1: Oh, karena gak suka dilihat orang.
2: Misalnya aku suka makan di warung ataupun di kafe, tapi masa rame-rame kali lah, barang 4 orang atau 5 orang berani aku makan. Kalau rame-rame kan mata orang 1000.
1: Kan gak apa-apa. Kan gak apa-apa juga. Berarti tim yang lebih suka dibungkus ya berarti ya.
2: Iya, aku kalau makan tuh kadang-kadang kalau kepingin makan di kafe sekali-kali kan. Tapi kalau sering enak sih makan di rumah gitu.
1: Iya betul, karena suka makan apa nih? Kalau biasanya beli di luar makan makanan apa?
2: Apa ya, aku paling suka nasi goreng.
1: Wah, iya.
2: Habis itu mie rebus.
1: Mie rebus, saya mau jadi lapar karena
2: itu kayak apa ya,
1: apa
2: bakso bakar, itulah kesukaan aku.
1: Bakso bakar.
2: Karena kan di depan rumah gak ada lagi bakso bakar. Ada bakso bakar iseng-iseng ada, tapi gak enak.
1: Oh, jadi yang enaknya yang mana nih?
2: Yang orang sini buat, tetangga enak buat enak kali kan. Tapi dia kan udah sakit sekarang, ada jualan lagi. Itu yang paling enak dia buat. Itu terasa cabenya, terasa pedasnya, terasa manisnya. Ini tetangga Erna nih. Sekarang kan udah orang lain di depan nih kan. Kadang-kadang baksonya gak terasa, kadang-kadang pedas sekali. Kadang-kadang kayak gak masak separuh ya, kadang-kadang malas belinya gitu.
1: Ini yang gak sesuai selera juga ya berarti ya karena ya. Laper nih
2: tadi
1: Kak.
2: Tadi Kak Mirna masuk ya.
1: Tadi udah rame, ada Kak Ina, ada Kak
2: Mirna. Iya, malam kemarin kan, malam kemarin Kak Mirna cerita tentang kehilangan HP dia.
1: Iya, tadi Kak Mirna juga curhat, katanya HP-nya hilang.
2: Itulah menurut Erna. Ini Erna kasih solusi ya.
1: Ayo Kak Mirna, harus denger nih Kak Mirna berarti.
2: Kalau misalnya apapun yang terjadi di tempat kerja kita, nggak usah kita ceritakan di radio ataupun di mana. Misalnya apa aib kita, nggak usah gitu, malu kita. Itu menurut aku ya. Misalnya yang kedua, misalnya bos Kak Mirna gak kasih THR, gak usah diceritain kayak gitu, malu. Yang kita dengarkan ini malu gitu. Mau bos kita gak kasih THR, itu terserah bos kita. Gak usah kita ceritain sama kakak penyiar, malu kita gitu. Orang Aceh gak jahat loh, baik orang Aceh. Cuman mungkin gak dikasih itu, mungkin penjualan sepi. Kita harus ngerti gitu. Kan Kak Bina bilang, orang Aceh apa kejadian sama orang Aceh yang dikasih THR? Gak boleh seperti itu. Gak boleh kreak-kreak di udara, gak boleh dosa gitu. Gitu. Orang Aceh baik loh, kalau kita rajin, patuh, insya Allah lebih dari THR dikasih. itu. Mm-hmm. Ini contoh Kak Erna, kerja di toko dekat ini, bertahun-tahun dapat THR. Orang Aceh sebaik loh.
1: Iya.
2: Nggak saya bilang-bilang, apa tuh orang Aceh, nggak enak kerja di Aceh. Nggak, nggak boleh seperti itu. Setiap kita bekerja dimanapun, pasti ada THR-nya gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masalah kelai-kelai di tempat kerja, nggak usah kita ceritain. Dosa lo Kak, nggak usah kita ceritain. Misalnya kita masalah sama teman kerja, nggak usah kita ceritain. Sesakit apapun kita di tempat kerja, nggak usah kita ceritain. Pendam diri kita sendiri, rahasiakan gitu. Kayaknya Kak Wena orangnya kalau ada rahasia pribadi langsung dor ya, langsung bongkar. Malu kita Kak. Ini kakak penyiar yang dengar ini bukan kasih solusi, malahan cuma bilang astagfirullahaladzim, cuma bilang sabar kan. Nggak usah ceritain loh Kak, misalnya kok kita ada masalah di tempat kerja, nggak usah ceritain. Kok perlu semua nggak usah dengerin gitu. Rahasiakan dalam hati kita. Itu yang wajib kita ceritain sama mama, sama keluarga itu. Gitu. Kak Erna ada juga, misalnya di tempat kerja ada juga sih masalah, cuman kita nggak mau cerita. Gitu. Misalnya ditanya orang, gimana betah nggak kerja? Oh betah, insya Allah. Kayak gitu aja kita bilang. Nggak usah kita bilang, ada ini jahat kali ya teman aku. Nggak usah bilang kayak gitu. Malu kita. Itu saran aku loh. Yeah. Kalau mau diterima, kalau nggak mau terima ya udah nih. Aku tengok Kak Mirna kayaknya kalau di radio ceritanya tentang aib aja ya, dosa. Ini kan kita dengar nih, apa diceritanya sampai ke hilang HP, sampai ke teman kerjanya, klik-klik. Dosa, nggak boleh. Nggak usah ceritain Kak, masalah aib-aib itu nggak usah ceritain. Itu solusi dari Erna, bukan Erna membenci, bukan, cuma tutupi rahasia dalam hati. Nggak usah tahu rahasia di udara, nggak usah cerita. Aku kak nanda kan HP dicolong orang, nggak usah ceritain, malu kita, malu.
1: Oke, gini,
2: malu
1: banget. Itu mungkin sekedar saran ya dari Kak Erna ke Kak Mirna ya, berarti ya.
2: Iya, kadang-kadang kan Erna dengar rasanya malu kali lah.
1: Gak apa-apa. Itu kadang Kak Erna sama Kak Mirna kan pribadinya berbeda kan.
2: Iya, tapi kan secara agama kan nggak boleh gitu. Itu kan rahasia tuh cukup kita sendiri di Fauza ya. Nggak boleh. Ini harus kita tutupi. Curhat ke radio boleh. Curhat yang gembira-gembira, misalnya tentang pengalaman kerja, nggak usah ceritain yang buruk-buruk. Misalnya kita terjadi di tempat kerja, ada teman yang jahat, hilang HP, pencuri, nggak usah ceritain ke radio, malu Kak Mirna. Aku yang dengar aja malu gitu.
1: Kita
2: mohon maaf ya, aku kasih
1: sarannya. Iya, kan nanti Kak Mirna dengar juga. Nanti ada hal yang baik, diambil yang baiknya, yang buruknya jangan.
2: Iya. Erna ada juga, kok dibilang sih, kalau Erna kan banyak juga, Erna pernah ada pengalaman, dan ada juga sebenarnya Erna suka duka di tempat kerja, ada. Cuma Erna nggak mau ceritain gitu kan. Cuman ditanya orang, gimana betah nggak kerjanya? Insya Allah betah. Kadang-kadang ditanya, kenapa Erna pindah, pingin tempat yang baru Bu? Kayak gitu aja. Masa kita bilang, itu jahat kali, nggak usah.
1: Iya. Kalau Kak Erna, cerita-cerita yang paling serunya apa nih? Tadi kan udah kasih saran juga ke Kak Mirna, mudah-mudahan Kak Mirna mengerti juga.
2: Nggak usah cerita aib-aib Kak Mirna, malu.
1: Kalau misalnya Kak Erna ada nggak cerita-cerita yang positif gitu, yang bisa untuk teman produ belajar juga gitu dari.
2: Misalnya dari tempat kerja.
1: Dari mana aja boleh.
2: Biar bisa
1: jadi
2: contohnya apa?
1: Misalnya kalau misalnya di tempat kerja, kalau misalnya teman perlu cari tempat kerja, yang pertama tuh yang paling penting apa gitu. Gitu-gitu.
2: Yang pertama, misalnya kita cari tempat kerja tuh. Solusi yang pertama, kita tengok bosnya yang pertama baik. Yang kedua, lingkungannya enak. Kita berteman. Terus yang ketiga, kawannya baik-baik. tidak saling mengadu domba, tidak saling memfitnah, tidak saling menggibah, tidak saling mengejek, itu aja yang penting aman tentram. Misalnya yang keempat, misalnya di tempat kerja kita kurang nyaman, menurut aku sih pindah aja gitu, kita cari tempat yang lebih aman buat kita gitu.
1: Oke, berarti mudah-mudahan lah untuk teman perlu semuanya, untuk Kak Ena, Kak Mina dan semuanya.
2: Tergantung bosnya kan, misalnya bosnya baik, insya Allah bertahan. Kalau bosnya enggak baik, terpulang pada diri kita sendiri. Misalnya kita sanggup menghadapi cobaan, kalau kita sabar, insya Allah bakal berubah bosnya. Kalau misalnya enggak sanggup lagi, ya udah tinggalin saja. Kita cari tempat kerja yang lebih baik lagi.
1: Betul sekali Kak Mirna. Mudah-mudahan semuanya dapat pekerjaan yang terbaik, juga dapat apa lingkungan baik, orang-orangnya baik gitu ya.
2: Ya kita kan cari temannya yang baik, bosnya yang baik, insya Allah bertahan lah.
1: Iya, amin. Semuanya juga mudah-mudahan dapat lingkungan yang baik, tempat kerja yang baik, dapat rezeki yang lebih juga ya kan Kak Erna kan.
2: Iya, walaupun sedikit bersyukur aja. Misalnya kita baru kerja, misalnya gaji kita 300 misalnya, bersyukur aja, gak usah ngeluh. Mungkin dinilai dulu bosnya, oh anak ini rajin, oh anak ini patuh, insya Allah ditambah dikit-dikit lama-lama
1: jadi bukit,
2: jadi jutaan.
1: Jadi bukit.
2: Yang penting sabar kan. Kalau dari gaji sedikit itulah kita bisa bertahan. Kayak kakak dulu kan, dulu waktu pas kerja di toko lama dulu, gaji kakak kan 400. Dari 400.000 itu sampai 2006, udah berapa tahun kakak 2004 masuk situ. Dari 400.000 kan, bertahan kita. Nggak usah ngeluh, yang penting bersyukur aja gitu. Udah dapat pekerjaan bersyukur, walaupun gajinya sedikit. Daripada nggak ada kerja kan.
1: Betul.
2: Daripada nggak ada kerja, duduk di rumah tunggu uang dari langit jatuh ya.
1: Iya, harus inilah ya, harus bekerja, harus usaha dan bekerja.
2: Bersyukur aja, saya dapat segini, alhamdulillah. Yang penting kunci pertama, yang penting kita udah diterima aja, alhamdulillah, ya. Betul. Udah diterima kita, diterima sama toke kita, alhamdulillah. Walaupun gaji sedikit, yang penting kita rajin-rajin, patuh-patuh, insya Allah ditambah, ya itu aja.
1: Oke, terima kasih banyak juga karena udah kasih saran juga untuk teman Pro 2. Intinya diambil yang baiknya, diambil baiknya, yang positifnya, yang buruknya dibuang.
2: Iya.
1: Karena ada salam-salam enggak sama yang lain, teman Pro 2?
2: Salamnya. Selamat tidur aja.
1: Cepet Kak.
2: Kenapa kita bilang ya?
1: Oh iya.
2: Salamnya selamat bobok tidur aja lah, besok kerja gitu.
1: Besok kerja. Oh iya betul kali. Karena mau request lagu enggak?

0: Deketin dong jauh kali suaranya.
1: Jauh.
0: Jauh sekali suaranya.
1: Dekat.
0: Iya, harus dideketin biar sama produser lain biar mendengar suara Kak Ida nih.
1: Iya.
0: Kak Ida di gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana cuaca di
1: sana?
0: Fauzal alhamdulillah baik juga, Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Ida, cuaca di sana gimana? Apa? Enggak ada suaranya ya, sebentar. Gimana cuaca di sana, Kak Ida?
1: Tadi ada gerimis, sekarang enggak ada lagi.
0: Sekarang enggak ada lagi. Kak Ida mau cerita apa nih? Kira-kira yang mau disampaikan hari ini?
1: Enggak galau malam-malam.
0: Betul.
1: Ya, kasih lagu satu dari Koja ya.
0: Boleh, Kak Ida mau request lagu apa?
1: Lagunya
0: Desa Adik Fauza. Oh, Desa Adik Fauza, boleh. Kak Ida mau salam-salam enggak?
1: Namanya buat semua-semua aja, tanpa kecuali ya.
0: Iya.
1: Sama adik meja, semangat tuh, kalau pula hati-hati ya.
0: Iya, Kak, terima kasih banyak, Kak, saya selalu ya. Kak juga saya selalu ya.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman berdua, tadi sudah ada beberapa yang bergabung untuk cerita di malam hari ini. Semoga teman-teman berdua juga yang mau bergabung boleh langsung ke 0811-647-9903 nih teman-teman berdua. Nah, tentunya teman produa sambil menunggu teman produa lain yang ingin bergabung, Fauza bakal puterin lagu dan tentunya sebentar lagi Fauza bakal berikan juga informasi-informasi untuk teman produa untuk menemani teman produa sambil mau mobil istirahat. Kalau misalnya mau istirahat, silakan beristirahat. Jangan lupa dikunci pintunya, dilihat jendela, pintu dan lain sebagainya biar tetap aman. Dan untuk itu teman produa yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan, pelan-pelan aja, semoga sampai ke tujuan. Nah, kali ini untuk menemani teman produa di malam hari ini, saya bakal puterin lagu dari Farel Hilal yang berjudul Keliling. Selamat mendengarkan.

Baik teman berdua, tadi baru aja kita dengarkan lagu dari Farel Hila, Menjeruk Keliling. Nah kali ini kita dapat request juga nih, lagu dari requestan dulu nih, requestan dari Kak Lara Purnama Sari, yang mana request lagu Tata Janeta yang berjudul Korban Lo. Maka dari itu, mari kita dengarkan lagu dari Tata Janeta yang berjudul Korban Lo. Saya mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 Radio Mabuh, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 masih mau request lagu atau curhat-curhat, boleh banget nih ke 0811 877 903. Nah, sambilan menunggu teman Pro 2 menelpon, Fauza bakal bacain informasi nih di dunia musik nih tentunya teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, kalau kita lihat ini dilansir dari elsinta.com teman Pro 2, yang mana penyanyi pop dunia Ariana Grande kembali mencuri perhatian lewat single terbarunya berjudul Hate That I Made You Love Me nih teman Pro 2. Yang mana lagu ini jadi penanda comeback Ariana ke industri musik setelah sebelumnya lebih banyak fokus ke proyek film dalam aktivitas lain di luar dunia rekaman nih teman Pro 2. Menariknya, sejak dirilis di akhir Mei tahun 2026, lagu ini langsung ramai dibicarakan di media sosial dan platform streaming, yang mana para penggemar yang dikenal dengan sebutan Arianators juga menyebutkan menyambut hangat kembalinya Ariana Grande dengan karya terbarunya ini. Yang mana lagunya ini Ariana masih mempertahankan ciri khas vokalnya yang kuat, tapi dengan nuansa yang terasa lebih dewasa dan emosional. Musiknya lebih cenderung lebih tenang dengan sentuhan pop modern, dengan aransemen yang simpel tapi justru bikin liriknya lebih terasa dalam. Nah, kalau dilihat dari maknanya, lagu ini banyak diartikan sebagai cerita tentang hubungan yang tidak seimbang, ada cinta tapi ada juga penyesalan. Jadi bukan sekadar lagu galau biasa, tapi lebih ke refleksi perasaan yang cukup dalam. Nah, single ini juga jadi pembuka menuju album terbarunya berjudul Petal, atau apa nih, saya kurang bisa baca Petal atau Petal, yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026 mendatang. Nah, banyak yang prediksi album ini bakal jadi era baru Ariana yang lebih matang dan lebih personal nih teman Pro 2. Nah, karena kita tadi baru saja membacakan itu lagu single terbaru dari Ariana, yaitu berjudul Hate That I Made You Love Me, tentu aja mari kita dengarkan ya lagu terbaru dari Ariana yang berjudul Hate That I Made You Love Me. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

I Produk Labo, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Faza di sini di 90,3 FM Pro 2 RL Labo, teman terbaik kamu. Nah, di tengah malam, enggak tengah malam banget sih teman Pro 2, di malam hari ini dengan suasana santai tentunya di malam hari ini, ada kabar membanggakan nih teman Pro 2 yang datang dari dunia pendidikan dan anak muda Indonesia. Hal ini dilansir dari rri.co.id, mahasiswa asal Papua kuliah di Universitas Teku Umar, raih juara pada ajang fotografi internasional. Wah teman Pro 2, bangga banget nih teman Pro 2. Yang mana seorang mahasiswa dari Universitas Teku Umar, tepatnya di Mabo, berhasil mengukir prestasi di tingkat internasional. Dia adalah Julianus Petuje, yang mana mahasiswa asal Papua yang sukses meraih juara keempat dalam ajang Aceh Global Youth Photography Award 2026, yang mana kompetisi ini diikuti oleh ratusan peserta yang dari berbagai negara, mulai dari Indonesia, Turki, Taiwan, India, hingga Uzbekistan dan Bangladesh. Jadi persaingannya tentu tidak mudah nih teman Pro 2. Tentunya dalam ajang tersebut, Julianus mengangkat karya fotografi yang berjudul Harmony in Stillness yang menggambarkan hubungan antara manusia dan alam dalam suasana yang tenang dan penuh makna. Nah, lewat karyanya itu, ia ingin menunjukkan bahwa dalam keheningan ada harmoni yang bisa dirasakan antara manusia dan lingkungan sekitar. Julianus sendiri mengaku bangga yang mana bisa membawa nama kampus dan Indonesia ke panggung internasional. Wah, yang mana ia juga menegaskan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, tapi keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus berkarya dan bersaing nih teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, prestasi ini jadi bukti nih kalau anak muda di Indonesia dari manapun asalnya punya peluang yang sama untuk bersinar di tingkat dunia. Dan kita pun sebagai warga Indonesia sangat bangga dengan generasi muda sekarang seperti Julianus yang bisa meraih prestasi di dunia internasional. Semoga hal ini bisa jadi inspirasi juga buat kita semua untuk terus berkarya dan tidak takut untuk mencoba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikut RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah menginjaki pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Dan ini untuk sesi request dan obrolan kita pada kesempatan kali ini, kita cukupkan dulu nih teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang sudah berpartisipasi, yang ikut request dan berbagi cerita untuk hari ini. Mohon maaf juga untuk teman Pro 2 yang belum sempat bergabung. Nanti kita next time di malam besok insya Allah bakal balik lagi nih di obrolan dan saling curhat dan request juga boleh nih teman Pro 2. Mohon maaf juga teman Pro 2 kalau ada salah ucap juga nih untuk teman Pro 2 semuanya. Dan tentunya semoga kebersamaan kita tadi bisa menemani waktu teman Pro 2 dengan lebih seru dan menyenangkan nih. Dan tadinya saya bakal lanjut lagi nih untuk menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Nah kali ini saya bakal puterin nih lagu yang lagi ramai banget di media sosial sekarang ini. Nah kali ini saya bakal puterin lagu yang viral banget nih di media sosial, kayaknya di TikTok, Instagram dan lain sebagainya lagi viral banget nih. Padahal lagunya udah cukup lama nih teman Pro 2. Nah dimana lagu ini penuh nostalgia dan vibe-nya ceria yang mana siap menemani teman Pro 2 malam hari ini. Nah ini dia lagu dari Kobe Junior berjudul Iya. Selamat mendengarkan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: Shouty.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome to Mama, kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Neng. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih sekali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

teman-teman Pro 2, sebelum teman Pro 2 beristirahat malam ini, perlu mengingatkan juga nih teman-teman Pro 2, jangan lupa pastikan pintu rumah sudah terkunci dengan baik, pastikan listrik juga sudah tercabut dengan baik biar tetap menjaga keamanan dan menjaga keamanan di malam hari ini. Dan untuk teman Pro 2 yang masih di luar sana atau masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan tentunya, pelan-pelan aja, dan insya Allah mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat. Jaga keselamatan, tetap fokus, semoga sampai tujuan nih. Jadi untuk teman Pro 2, selamat beristirahat, semoga malam kamu tenang dan penuh keberkahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 FM, edisi siar Rabu 3 Juni 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 4 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kabak kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik teman berdua di manapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat

surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah

Hianat mengkhianati ternyata sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau direnungkan, antara yang berkhianat dan yang dikhianati, masih beruntunglah orang yang dikhianati. Kerugian bagi orang yang dikhianati antara lain, pertama, kekecewaan, dan kedua, kerugian harta atau korban perasaan. Sedangkan keuntungannya antara lain ialah, pertama, bisa dijadikan sebagai introspeksi, dan kedua, jika orang itu bersabar, Allah akan menggantikannya dengan rezeki yang lebih baik serta pahala yang berlipat ganda. Adapun keuntungan bagi orang yang berkhianat, pertama, berbahagia di atas kekecewaan orang, dan kedua, menikmati keuntungan yang sementara. Sedangkan kerugiannya antara lain, ketidakpuasan, tidak percaya lagi, dibenci orang, dan tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka bersabarlah orang-orang yang dikhianati, karena Allah akan menggantikannya dengan rezeki yang lebih baik dan pahala yang besar. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah berpesan, "Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Saya, Dr. Ciputri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiapkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih

90,3 FM Pro 2 RR Malabo, teman terbaik kamu. Well, he's my husband. Dari Rai yang sudah mengantarkan kita di pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune ya, ataupun juga untuk kamu yang udah dari tadi stay tune. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat ya teman Pro 2, untuk yang lagi ingin beraktivitas ataupun juga untuk teman Pro 2 yang sudah punya planning di hari Kamis ini, apapun itu rencana yang udah kamu susun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan teman Pro 2, yang pastinya untuk kamu jangan kemana-mana, kali ini ada salah satu single nih dari girl band Indonesia, Nona with Walk.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya.

saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Asli, kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu TVS Sweet Overdrive. Ya teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah pukul 6.34 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, untuk kamu juga yang ingin ke kampus ya, ataupun yang ingin sekolah, harus segera siap-siap nih teman Pro 2, jangan sampai terlambat ya. Karena biasanya kalau udah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, itu memang hari yang benar-benar kayaknya tuh orang-orang pada sibuk semua teman Pro 2. Nah terkadang nih kalau misalnya kamu telat aja nih berangkat kerja, berangkat ke kampus ataupun berangkat ke sekolah, itu bisa macet di jalan. Nah biar kamu tuh gak kena macet ya, ataupun biar kamu tuh gak buru-buru bawa motornya, bawa mobilnya, nah kamu lebih bagus datangnya lebih awal, lebih cepat lagi nih sampai ke tujuan kamu. Nah teman berdua, kali ini juga aku bakal kasih informasi ya, seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id, di mana teman berdua, kawanan gajah liar ini kembali masuk ke pemukiman dan lahan pertanian warga di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Di mana keberadaan satwa liar tersebut ini membuat masyarakat setempat panik nih karena merusak tanaman palawija yang menjadi sumber penghidupan warga. Camat Pantai Cermin, Budiman Yasin mengatakan gangguan gajah liar dalam sepekan terakhir semakin meresahkan masyarakat, di mana kawanan gajah dilaporkan masuk ke sejumlah area pertanian dan menyebabkan kerusakan pada tanaman milik warga. Ya teman berdua, pihak kecamatan ini telah melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat agar segera mendapat penanganan dari tim terkait.

Sementara itu teman Pro2, informasi lainnya di mana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA melalui pusat data dan informasi Pusdatin mencatat sebanyak 31 kejadian bencana terjadi di wilayah Aceh selama periode Mei 2026. Di mana berdasarkan data BPBA, rincian kejadian bencana yang terjadi selama Mei 2026 yaitu meliputi 12 kejadian kebakaran pemukiman, 7 kejadian kebakaran hutan dan lahan, 6 kejadian angin puting beliung, 4 kejadian banjir, dan 2 kejadian abrasi. Ya teman nomor 2, kejadian-kejadian tersebut ya tersebar di sejumlah kabupaten kota di Aceh dengan tingkat dampak yang bervariasi. Nah, kejadian seluruh bencana berdampak pada 134 rumah rusak dan 304 rumah terendam akibat banjir. Nah, kepala pelaksana BPBA Baron Bakti STMT yang mengatakan bahwa dominasi kejadian kebakaran pada bulan Mei ini menjadi perhatian serius karena Aceh mulai memasuki musim kemarau di beberapa wilayah. Nah, penurunan curah hujan dan kondisi cuaca yang lebih kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran terutama di kawasan lahan gambut, semak belukar, dan area perkebunan. Oke teman berdua, itu dia informasi yang baru aku update ya untuk menemani aktivitas pagi kamu seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id. Jadi buat teman berdua yang ingin tahu informasi selengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungi portal rri.co.id.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik.
1: Sambung 3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, hampir pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya nanti Faiz juga bakal coba update informasi cuaca untuk edisi hari ini di tanggal 4 Juni 2026. Tapi sebelumnya aku bakal coba update informasi dulu nih ya teman Pro 2. Dimana di Sputbar Aceh ini meraih predikat Best Presenter pada Sumatera Connect 2026 di Medan. Ya teman Pro 2, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu dari 3 terbaik kategori Best Presenter dalam kegiatan Sumatera Connect 2026 yang berlangsung di Hotel Arya Duta Medan pada beberapa waktu lalu ya teman Pro 2. Nah, kegiatan yang diprakarsai oleh Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Utara tersebut merupakan rangkaian awal dari pelaksanaan Sumatera Investment Day 2026. Ya teman Pro 2, kegiatan ini menjadi wadah kolaboratif dalam memperkuat sinergi sektor pariwisata dan investasi antar provinsi di Sumatera. Nah, Sumatera Connect ini menghadirkan berbagai agenda strategis mulai dari workshop, business matching, hingga promosi potensi investasi dan pariwisata daerah. Nah, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pemangku kepentingan sektor pariwisata dari seluruh wilayah Sumatera. Ya teman Pro 2, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Ismail yang memaparkan beragam potensi wisata Aceh mulai dari wisata sejarah, budaya, religi hingga wisata alam dan bahari. Nah, presentasi yang disampaikan mendapat apresiasi dari peserta dan penyelenggara sehingga Aceh terpilih sebagai salah satu dari 3 daerah terbaik dalam kategori Best Presenter pada ajang tersebut. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana ya. Informasi lainnya juga nanti bakal aku update ya setelah kita dengerin beberapa selingan lagu berikut ini.
2: Lights, camera, action.